Halo, teman-teman, kembali buat FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Ya udah jam 7 nih kali ini, aku ucapin selamat pagi lagi buat kamu teman Pro 2. Dan kali ini kita masih ada di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Yang pastinya aku bakalan ada sih, ngasih informasi dan juga hiburan bareng-bareng sama ditemenin lagu-lagu kesukaan kamu. Dan aku nanti pilihin lagu-lagu yang cocok banget di pagi hari ini teman Pro 2. Dan aku ucapin selamat pagi buat kamu, selamat beraktivitas. Jangan lupa teman Pro 2, yang paling penting sarapan. Apapun kegiatan kamu teman Pro 2, sarapan teman Pro 2. Biar gak kosong perutnya dan juga biar kejaga juga kesehatannya. Kalau gitu, keep stay tune aja teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar, nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar, sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh udah azan maghrib, sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Demam Pro 2, ngomongin soal kesehatan nih Demam Pro 2. Belakangan ini dunia lagi nyorotin penyakit langka yang namanya hantavirus, Demam Pro 2. WHO bahkan memprediksi kasusnya bisa bertambah setelah muncul klaster penularan di sebuah kapal pesiar yang berlayar dari Amerika Selatan menuju Eropa. Nah, Demam Pro 2, hantavirus ini adalah virus ya yang biasanya nyebar lewat hewan pengerat kayak tikus. Dan penularannya pun bisa terjadi ketika seseorang menghirup udara yang tersebar kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi. Dan yang perlu diwaspadai itu nomor 2, gejalanya itu di awal sering mirip flu biasa ya, mulai dari demam, sakit kepala, nyeri otot, tubuh lemas, sampai mual. Tapi kalau kondisinya memburuk nomor 2, virus ini bisa nyebabin gangguan pernapasan yang serius. Walaupun kedengarannya nyeremin ya nomor 2 ya, tapi nggak perlu panik yang berlebihan. Yang penting tetap jaga kebersihan rumah aja teman bro 2, itu udah cukup. Jangan biarin sampah numpuk juga, dan juga hindarin area yang banyak tikusnya. Karena kadang nih ya, jaga kesehatan itu dimulai dari kebiasaan kecil yang sering banget kita anggap sepele.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Demam Pro 2, tadi kita udah ngebahas soal hantavirus yang lagi jadi perhatian dunia kesehatan. Nah sekarang kita ngobrol beberapa gejalanya yang bikin hantavirus ini terkena Demam Pro 2. Dari tahap awal nih, hantavirus sering bikin orang salah paham karena gejalanya mirip flu biasa. Mulai dari demam, badan pegel-pegel, sakit kepala, menggigil, sampai mual dan juga muntah. Jadi banyak orang yang awalnya ngira cuman kecapean atau masuk angin biasa. Tapi yang perlu diperhatiin Demam Pro 2, beberapa hari kemudian gejalanya bisa berkembang jadi lebih serius dan penderitanya bisa mengalami sesak napas, batuk, dada terasa berat gitu ya. Sampai kesulitan menapas karena paru-paru mulai terpengaruh. Maka nih Demam Pro 2, kalau ngalamin gejala yang gak membaik apalagi setelah berada di lingkungan yang kurang bersih atau banyak tikusnya nih khususnya Demam Pro 2, jangan nunda buat periksa ke fasilitas kesehatan ya Demam Pro 2. Langsung aja dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat Demam Pro 2. Dan satu hal penting lagi, jaga kebersihan lingkungan itu bukan cuma soal kenyamanan aja, tapi juga perlindungan buat kesehatan diri sendiri dan juga orang sekitar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sandi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
2: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
1: Apa lah munia nyucinya?
2: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
2: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
1: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
2: Oh gitu ya, Mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yuk kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

nomor 2, ada beberapa cara yang bisa kita lakuin ya untuk pencegahan hantavirus. Dan seperti yang udah dibahas tadi nomor 2, virus ini paling sering menyebar lewat tikus atau hewan pengerat lainnya. Tapi bukan berarti kita harus takut berlebihan ya nomor 2 setiap ngelihat tikus nih apalagi. Yang jadi bahaya itu kalau lingkungannya kotor dan kotoran tikus dibiarin untuk menumpuk. Misalnya gudang nih teman bro 2, tempat-tempat kayak gudang yang jarang dibersihin, tumpukan kardus lama, dapur lembab, atau tempat sampah yang terbuka. Nah virus ini tuh bisa nyebar lewat udara saat debu bercampur dengan kotoran tikus terhirup manusia. Makanya langkah pencegahan paling penting sebenarnya sederhana ya, rajin untuk bersihin rumah, simpan makanan di tempat tertutup, buang sampah secara rutin, dan juga pastiin ventilasi rumah tetap baik. Kalau mau ngebersihin area yang banyak kotoran tikusnya teman bro 2, sebaiknya pakai masker dan sarung tangan ya teman bro 2, jangan langsung disapu kering karena debunya bisa berterbangan. Kadang tuh kita fokus ya teman bro 2 ngejaga kesehatan dengan vitamin dan olahraga, tapi lupa kalau lingkungan bersih juga bagian penting dari hidup sehat.

Teman bro 2, selain ngejaga kebersihan lingkungan, penting juga untuk ngejaga daya tahan tubuh kamu nih teman bro 2. Mulai dari tidur yang cukup, makan makanan bergizi, minum air yang cukup juga ya. Sampai gak gampang stres, karena tubuh yang fit biasanya lebih siap untuk melawan infeksi teman bro 2. Dan yang gak kalah penting, jangan langsung panik kalau dengar berita soal penyakit yang lagi rame dibahas. Cari informasinya terlebih dahulu teman bro 2 dari sumber yang terpercaya pastinya, dan tetap tenang dalam menyikapinya. Panik berlebihan justru bikin kita makin cemas sendiri teman bro 2 ya. Karena kesehatan itu investasi jangka panjang, jadi hal-hal kecil kayak ngebersihin kamar, buang sampah tepat waktu, sampai cuci tangan rutin ternyata punya dampak besar buat diri kita. Dan semoga informasi ini bermanfaat teman bro 2 dan bisa nambah wawasan dan bikin kita lebih peduli ya, khususnya sama kesehatan, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Kalau gitu, nanti kita lanjut lagi teman bro 2 di Spada Special Weekend.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir, dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba. Produ FM, the man

Halo teman-teman, kembali ke FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Di jam 8 udah bangun atau masih di dalam cengkraman kasur teman Pro 2 ya? Atau buat kamu yang udah prepare gitu ya, lagi mandi, abis mandi, atau bahkan lagi masak, mau makan, sarapan gitu teman Pro 2 ya. Pokoknya aku ucapin selamat pagi buat kamu teman Pro 2 dan juga enjoy your weekend di hari Sabtu ini teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih harus berangkat kerja, semangat teman Pro 2, kayak aku dong semangat. Ya maksudnya nanti aku teman Pro 2 bakal nemenin kamu juga ya bareng di pada special weekend kali ini di jam 8 teman Pro 2, yang pastinya ada bakalan ada informasi dan juga hiburan buat kamu. Aku setelin lagu-lagu yang nostalgia juga. Aku masukin deh nanti teman Pro 2 ya, lagu-lagu seru deh pokoknya buat di pagi hari kamu ini teman Pro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekan Baru teman Pro 2.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Weekend kayak gini tuh mempro 2 paling enak tuh memang rebahan sambil nonton gitu tak kalian mempro 2. Tapi pernah gak sih kamu tuh mempro 2 bukannya nyari film baru, kita tuh malah muter lagi film atau series lama yang udah ditonton berkali-kali. Terus gak bosen-bosen gitu tuh mempro 2 ya. Ternyata kebiasaan itu ada penjelasan psikologisnya tuh mempro 2. Dan dalam dunia psikologi nih ada istilah mere exposure effect, yaitu kondisi saat seseorang ngerasa lebih nyaman dengan hal-hal yang udah familiar. Makanya, banyak orang pilih nonton ulang film favorit ketika lagi capek atau stres. Nah, karena otak kita tuh udah tahu ya jalan ceritanya tuh. Jadi nggak perlu deh terlalu banyak mikir atau nebak endingnya. Dan efeknya, kita jadi lebih rileks dan juga tenang. Aduh, kamu di tim ini nggak tuh mempro 2 nih? Pernah nggak? Pasti pernah dong, aku juga pernah soalnya. Apalagi buat kamu yang sering banget nonton film gitu mempro 2 ya, atau sekedar nontonin drama, apalagi drajin gitu ya. Bahkan buat sebagian orang, film favorit bisa aja nih jadi semacam comfort zone, karena ngehadirin rasa aman dan juga nostalgia tertentu. Jadi kalau weekend ini mempro 2 balik lagi nonton film yang sama untuk kesekian kalinya, ternyata itu wajar banget. Bisa jadi itu cara sederhana buat recharge pikiran sebelum mulai aktivitas lagi ya di minggu depan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Nomor 2, menariknya lagi nih kebiasaan untuk nonton ulang atau rewatch ya. Juga ada kaitannya sama kesehatan mental. Dan psikolog dari University of Houston nyebut kalau tontonan yang familiar bisa ngebantu ngeredain stres teman bro 2. Karena setiap saat hidup tuh lagi rame ya, tugas lagi numpuk, lagi sibuk-sibuknya gitu ya, atau pikiran kemana-mana, otak biasanya nyari sesuatu yang kerasa aman dan bisa diprediksi. Makanya ada orang-orang yang selalu balik ke film favoritnya tiap lagi overthinking. Entah itu film komedi, drama keluarga, atau series yang udah hafal dialognya di luar kepala. Nah, selain bikin tenang teman bro 2, nonton ulang tuh juga bisa munculin rasa nostalgia nih teman bro 2. Kadang bukan cuma filmnya aja yang dikangenin ya, tapi juga perasaan saat pertama kali nontonnya.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Selain bikin relax, nonton film berulang nih, rewatch movie teman Pro 2 juga bisa bikin kita makin terikat secara emosional sama karakter di dalam cerita. Karena ditonton berkali-kali, kita jadi lebih memahami detail kecil yang sebelumnya mungkin kelewat teman Pro 2. Bahkan gak jarang ya, ada karakter yang kerasa deket banget sampai dialognya ikut nyangkut di kepala. Mungkin kamu juga punya salah satu karakter favorit teman Pro 2 sekaligus dialog-dialognya kamu hafalin juga ya. Dan menariknya lagi, saat umur atau pengalaman hidup kita berubah, cara kita memahami film juga bisa ikut berubah. Nah, film yang dulu tuh biasanya mungkin pernah kamu tonton dan juga kerasanya tuh biasa aja, tapi sekarang malah bisa kerasa lebih relate atau lebih bisa memahamin maknanya teman Pro 2. Apalagi jokes-jokesnya, candaan-candaannya, ataupun drama-dramanya teman Pro 2, kamu jadi lebih ngerti. Nah, itulah kenapa banyak orang tetap nyaman ya kembali nonton ke tontonan yang lama. Bukan cuma karena ceritanya aja yang bagus, tapi karena ada rasa familiar yang bikin hati lebih tenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

Dari kebiasaan nonton ulang tadi teman bro 2 atau rewatch tadi ya, ini kita jadi tahu ya kalau ternyata hiburan bukan cuma soal cari sesuatu yang baru, tapi juga soal mencari rasa nyaman. Gak harus yang baru, kadang yang lama juga masih bisa bikin nyaman dan masih bikin gamon teman bro 2. Tapi ini bukan soal film ya. Bercanda teman bro 2. Dan di tengah aktivitas yang cepat dan kadang bikin penat, hal-hal sederhana kayak nonton film favorit bisa jadi cara buat recharge energi kamu dan juga nenangin pikiran. Yang penting tetap seimbang aja teman bro 2. Nikmatin waktu istirahat, tapi jangan lupa juga tetap produktif dan jaga pola tidur. Apalagi weekend ini sering banget bikin jadwal jadi berantakan sama bro 2, yang harusnya tidur, nggak tidur, yang harusnya makan kelewat karena ketiduran gitu ya. Dan kalau hari ini kamu sama bro 2 milih ngabisin waktu dengan film lama favorit kamu, ternyata itu bukan sekedar kebiasaan yang aneh. Bisa jadi itu bentuk kamu untuk self-healing teman bro 2, sederhana iya versi kamu sendiri. Kalau gitu kita close dulu teman bro 2 pada special weekend kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini kita masih bakalan seru-seruan teman bro 2 special di hari Sabtu ya. Di jam 9 ada Music RRI Network teman bro 2 dan kita bakalan seru-seruan bareng Pro 2 Jakarta. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 di jam 10 di Pro 2 Hitlist. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM teman Pro 2.

langsung di Instagramnya Musicpreneur di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, sama
1: satu ada tuh,
0: Ocit. Yes, betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Yeah. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer?
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kedatangan dari timur.
0: Oke, okay. Halo, oh, Bang
2: halo.
0: Mike.
2: Halo, halo.
1: Kalau gak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
0: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di, berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan tuh?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi. Ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Nah, karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre
1: ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu hilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Berarti lebih ke arah sana gitu ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau enggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh, gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget. Ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah, akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya.
0: Oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, okay, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawah.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih, ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay. Pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92, saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Yang lagunya Kingston Town.
0: Ya. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Oke. Orang tua juga setel-setel itu kan. Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band. Dan saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow.
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun. Lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya. Artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana mau joget,
1: mau nyanyi,
2: riang gitu. Ya kira kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus 99.
0: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu enggak?
0: Oh iya.
2: Wah, saya enggak tahu. Masih ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya.
1: Betul, betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya. Iya.
0: Saya tahu ya bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi
0: Semanggi itu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti 20 ya, let's say 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama Regi atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu.
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop.
2: Kita sebentar. Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke. Okay.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya.
0: Oh,
2: itu
1: ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman now ya.
0: Berarti bisa di-mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu. Yeah, gitu. Yeah. Menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, enggak semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya, tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Okay. Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata nomor 2 ya. Oke, okay, nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest ke sana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi itu nomor 2 pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811 800 105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu?
1: Muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi ya udah jadi. Tadi. Belum mandi sih saya. Kalau gitu jadi jangan waru-waru dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Bar di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike, band kan dibilangnya, Matahari Reggae.
2: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
2: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu, enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang. Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh?
2: Iya, seiring berjalan lah ya, itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
2: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Sempat berlapan.
2: Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Terus. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
2: iya,
1: kali ya.
2: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Bang?
2: Kalau yang teman-teman saya ya. Mm-hmm. Ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
2: Tapi
1: ya?
2: Ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
2: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
2: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
2: terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
2: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
2: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Okay. Satu lagi apa, sorry?
2: Vokalis
1: dan
2: terus basis.
1: Oh, basis.
2: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
3: Drumnya berarti additional dong, drumnya nantinya.
2: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
2: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
2: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
2: Sudah dibuat?
1: Sudah jadi.
2: Okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis.
2: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh enggak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh enggak diceritain?
2: Oh. Ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
2: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
2: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Iya, kan ini lagu
2: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
2: Iya,
3: biasanya kalau santai gitu.
1: Iya, santai. Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
2: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
2: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang ingkar janji,
2: janji. Ingkar janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
2: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya.
2: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
2: Tepatnya sih nggak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
2: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
2: Udah jadi.
1: Wah, keren.
2: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal.
1: Mm-hmm.
2: Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu iya. Kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
2: Sebelum ini. Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
2: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
2: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
2: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
2: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan, harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Ya udah, saya
3: pemikiran lah ya.
2: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan. Kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke.
2: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya.
2: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka udah akhirnya balik lagi gitu?
2: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
2: Ya beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
2: iya,
1: sih?
2: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
2: yeah,
1: iya, yeah, yeah.
2: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
2: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
2: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali ya.
2: Masih berproses, iya.
3: Video klip yang belum ya?
2: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana, itu gimana sih sekarang?
3: Situasinya
1: gitu.
2: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
2: Ketika ada event, soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu, masih ada sharing atau gimana gitu?
2: Kalau yang saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
2: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu nggak seperti awal tahun 2000.
1: Udah nggak kayak dulu yang sering banget ya. Sekarang iya, lebih jarang-jarang dulu, ya.
2: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008, ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 14
2: lebih,
1: sekali?
2: Lebih.
1: Oh, lebih.
2: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya, tamunya iya.
1: Jadi gabung. Oke.
3: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
3: Komunitas reggae.
1: Oke.
3: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7 ribuan lebih.
1: Yang ikut?
3: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih ya, banyak banget ya?
3: 700 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih, ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong, Matahari ya. Reggae ini.
3: Gimana udah denger, minggu lalu gak salah ya.
2: Iya, seminggu ya, lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
3: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
3: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih mellow.
3: Yang lebih mellow. Terus musiknya, kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Oh, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
3: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub,
1: ya, oh,
3: ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
3: Lebih ke rap ya kalau
2: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
2: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada nyanyinya,
2: tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
2: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
3: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang, kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
3: Main musik, apa namanya?
1: Electronic
3: dance music. Nah, yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
3: Nah, itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, iya. Dubstep itu reggae. Oh,
3: itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
3: Karena dia mainnya up kan?
1: Cek
3: gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
3: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
3: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
3: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru
3: ada
1: tahu nih.
3: Ada yang Fragile kan? Ya. Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
3: luas
1: ya.
3: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga teman berdua.
3: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
1: Iya, sampai sekarang sih
3: sebenarnya. Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke-karaoke.
3: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih teman berdua, insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi nanti kita bakal open sesi Q&A lah, pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact, fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada nggak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini. Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, oh Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari, itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Ya. Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Mawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting. Jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
2: Bisa,
0: yeah,
2: bisa.
1: Bisa. Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur. Musisi reggae favorit Mas Mike. Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar.
0: Bebas. Luar ya? Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondy, saya suka juga Alpha Blondy, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya, yep. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: para iya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada, tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah, makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri. Diri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Silakan.
0: Oh, seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya. Atau
1: malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae
0: gitu. Seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: nadabumi.id.
1: musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael, Manu Embun Michael,
0: Manu Embun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: sudah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir menjadi narasumber hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Oh, iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga nanti di EDM.
0: Reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Eh boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Riozi
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Bye bye.

Siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

Info Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama untuk Pro 2, aksi massa terhadap terduga pelaku peredaran gelap narkotika kembali pecah di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kali ini ratusan warga menggeruduk dan membakar sebuah rumah yang diduga milik bandar narkoba di wilayah Kecamatan Rantau Kopar pada Jumat 8 Mei 2026. Berdasarkan video yang beredar di luas di media sosial, aksi massa tersebut bermula sejak sore hari dan terus berlangsung hingga malam. Warga yang tersulut emosi melakukan pembakaran sebagai bentuk puncak keresahan terhadap peredaran narkoba yang dinilai merusak generasi muda di lingkungan mereka. Info Pro 2. Informasi selanjutnya nomor 2, BMKG Pekanbaru memperkirakan cuaca di Provinsi Riau pada Sabtu 9 Mei 2026 masih didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang berpotensi terjadi sejak pagi hingga dini hari di sejumlah wilayah. Forecaster on duty Marie Fristin menjelaskan, pada pagi hari kondisi cuaca di Riau umumnya udara kabur hingga cerah berawan. Berdasarkan citra radar BMKG, saat ini terpantau sedang terjadi hujan ringan di sejumlah wilayah. Info Pro 2. Kawasan di ujung Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau yang selama ini dipenuhi bangunan liar dan pagar beton ilegal mulai ditertibkan pemerintah kota. Lahan seluas sekitar 8 hektar itu niatnya nantinya akan direncanakan menjadi ruang terbuka publik sekaligus kawasan hijau bagi masyarakat. Penertiban dilakukan tim gabungan dari Satpol PP Pekanbaru, Dinas Pertanahan, aparat kecamatan dan kelurahan. Sejumlah bangunan non-permanen dibongkar menggunakan alat berat ekskavator setelah sebelumnya pemilik bangunan beberapa kali diberikan peringatan. Kepala Dinas Pertanahan Pekanbaru, Mardiansyah, mengatakan kawasan tersebut merupakan aset milik pemerintah Kota Pekanbaru yang telah dibebaskan sebelumnya. Demikianlah Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang

Halo, ngomong banget FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Halo, wahai teman Pro 2. Balik lagi, ya kita teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan tadi kita udah seru-seruan ya bareng Pro 2 Jakarta di Musicpreneur teman Pro 2. Dan kali ini di program yang paling kita tunggu-tunggu teman Pro 2 di siang hari ini teman Pro 2 yang cukup cerah di hari Sabtu 9 Mei 2026 ini. Kita balik lagi di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Kamu langsung aja drop-drop lagu kesukaan kamu teman Pro 2 di WhatsApp di 0811-7600-884 atau di Instagram di @pro2pku teman Pro 2. Barusan udah aku upload story Instagramnya teman Pro 2. Kamu langsung cek aja, langsung typing aja lagu-lagu kesukaan kamu teman Pro 2. Nanti aku puterin buat kamu. Dan ini udah ada yang masuk nih teman Pro 2 dari WhatsApp ya. Namanya siapa ini teman Pro 2? Dari S Caca teman Pro 2 katanya, "Halo Kak, selamat pagi." Pagi siang kali ya. Jam 10 pagi apa siang teman Pro 2? Wah, ya udah deh. Sesuai ke pertanyaan masing-masing itu teman Pro 2 ya. Siang aja enggak apa-apa. Request lagu Haha Sabrina Leonor ya, makasih. Oke, kita masukin teman Pro 2. Abis ini lagunya dari Sabrina Leonor teman Pro 2. Kalau gitu buat kamu yang mau request, masih open-open banget teman Pro 2. Ya, aku tungguin pokoknya sampai jam 11, sampai jam 12 nanti teman Pro 2 ya. Kalau gitu ini dia Sabrina Leonor. Haha.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

So Easy to Fall in Love sama Bro 2 by Olivia Dean sama Bro 2. Wow, siang-siang gini memang cocok banget dengerin lagu-lagu yang happy-happy kayak gini sama Bro 2 ya. Kayak bikin happy aja gitu ya. So Easy to Fall in Love. Waduh, gampang banget buat jatuh cinta. Tapi gak berlaku buat kamu yang udah mati rasa kali itu ya sama Bro 2. Anyway, sama Bro 2 udah ada dua orang nih yang udah request lah di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan dua-duanya juga salah seorang pendengar setia kita teman Bro 2. Ada Mas Agung nih teman Bro 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pro 2 Hitlist. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mas Agung. Nah, mau request lagu katanya, yang lagunya Reim Bayang Sempurnakan Hariku atau Unmesh Kemaleng Cinta Luar Biasa. Salam kompaknya buat Mas Gibran, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Bito, dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mas Gibran. Oke, sama-sama Mas Agung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu, kita pilihin yang Unmesh ya Mas Agung ya. Karena yang Sempurnakan Hariku ini belum ada nih dari Reim Bayangnya, tapi kalau yang sempurnakan lagi, yang Cinta Luar Biasa ada Mas Agung. Kita masukin aja yang itu abis ini ya Mas Agung, spesial buat Mas Agung dan juga teman Pro 2. Dan ada lagi nih dari Mas Ray teman Pro 2 yang selalu setiap saat happy gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello Pro 2 Pekanbaru Riau katanya. Hello, hey Mas Gibran Cahaya Matahari. Wah, selalu ada julukan tersendiri ya Mas Ren ya. Tebak-tebakan hari ini nih katanya. Dan selalu ada tebak-tebakan sama Bro 2 seperti biasa. Dirinya ada di pegunungan dan perbukitan. Keberadaannya paling banyak disamakan dengan mobil dan sepeda motor. Dia sejenis makhluk hidup, punya berlari kencang dan juga punya kekuatan. Sangat baik terhadap manusia. Apakah aku nyerah teman Bro 2? Yaudah nih, jawabannya aja langsung ya. Kuda lumping katanya. Oke. Selalu ada aja tebak-tebakannya nih Mas Ren ya. Dan apalagi nih kata-kata mutiara hari ini nih katanya. Keislaman bukan hanya Allah Subhanahu wa taala ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui pribadimu. Kiai Ahmad Dahlan. Wah, special quotes religi ya Mas Ren ya. Boleh request lagunya dari Nadif Basalamah, judulnya Bergema Sampai Selamanya, atau Gia Indrawari judul lagunya Seribu Rupiah Kali, atau dari Olivia Den ya Man I Need, atau dari Bruno Risk It All. Oke. Dan seterusnya ya Mas ya. Aku pilihin yang pertama ini ya, Nadif Basalamah Bergema Sampai Selamanya, karena biasanya yang pertama itu yang paling berkesan nih ya Mas Ren ya. Jadi makanya aku pilihin buat itu. Nadif Basalamah. Oke, tolong pilihkannya. Oke. Salam buat keponakan saya Alif Baa ya. Rajasa, dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia ceria selalu, dan Mas Gibran Cahaya Matahari, terima kasih dan sehat selalu, selalu semangat. Bahagia. Oke. Dan apa nih? Selalu smart di langit Pekanbaru Riau, dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru RRI dan sekitarnya, I love you katanya. Dari Rain Aurora Borealis nih, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru Riau. Terima kasih. Oke. Sudah sampai pesannya dan udah hadir katanya. Oke. Selalu di spam stiker teman Pro 2. Oke. Mas Agung dan juga Mas Rain ya, ini lagu-lagunya spesial buat kedua pendengar setia kita ini, dan juga spesial untuk teman Pro 2. Kalau gitu buat kamu teman Pro 2 yang mau request, masih open request banget ya di WhatsApp ya seperti biasa. Di save teman Pro 2 biar gak lupa di 0811 7600884, atau di Instagram di question box ya, di story Instagram di @pro2pku. Kalau gitu ini dia Cinta Luar Biasa Unmesh Kemaleng.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Biar tidak terlalu capek ya kak.
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
3: Karbon adalah penyebab polusi udara terbesar di dunia. Emisi karbon dioksida dihasilkan dari bahan bakar minyak. Kebutuhan dan penggunaan bahan bakar minyak yang semakin besar cenderung menghasilkan polusi udara di kota-kota besar dunia, seperti contohnya di Indonesia, yakni kota Jakarta. Tidak hanya itu, gas metana yang dihasilkan dari gas-gas metana dari hewan ternak juga penyumbang emisi karbon dioksida. Produk nasi dan sayuran yang ditanam dan dipanen menggunakan pestisida merupakan penyumbang emisi karbon dioksida. Selain itu, puntung rokok, pembakaran sampah, pembakaran hutan juga merupakan masalah serius sebagai penyumbang emisi karbon dioksida. Sejatinya, emisi karbon dioksida, gas rumah kaca, dan fenomena efek rumah kaca dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk menjaga suhu bumi dalam atmosfer agar suhu antara siang dan malam tidak terlalu berbeda jauh. Namun, ketika emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca yang dikeluarkan terlalu berlebihan, maka sebaliknya, hal ini justru malah dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi kehidupan manusia. Dampak emisi karbon terhadap lingkungan antara lain bisa meningkatkan jumlah gas rumah kaca dan mengakibatkan pemanasan global. Peningkatan suhu panas bumi ini akibat efek rumah kaca akan mengakibatkan es di kutub utara dan selatan mencair. Lalu, pencairan kutub-kutub akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan meningkatkan potensi banjir di daerah pesisir. Selanjutnya, banjir dan naiknya permukaan air laut ini akan mengakibatkan erosi di daerah daratan. Pemanasan suhu yang tak terkendali juga dapat mengakibatkan dehidrasi dan cedera kepala akibat panas, serta mengakibatkan masalah pernafasan pada kardiovaskular dan mampu menciptakan sel kanker melalui polusi udara. Lalu, adakah cara mengurangi emisi karbon ini? Dalam upaya menyelamatkan bumi dari urgensi pemanasan global, setiap individu manusia haruslah mulai peduli terhadap permasalahan ini. Upaya mengurangi emisi karbon dioksida harus dilaksanakan bersama agar tercipta pencegahan pemanasan global secara masif. Emisi karbon dioksida dalam atmosfer dapat dikurangi dengan melakukan peningkatan efisiensi energi bahan bakar. Tidak hanya itu, gaya hidup dan kebiasaan konsumtif manusia juga harus dirubah. Pengalihan bahan bakar minyak untuk transportasi kepada bahan bakar alternatif seperti biosolar, biofuel merupakan langkah efektif dalam mengurangi dampak emisi secara signifikan. Lalu, usaha individu untuk lebih memilih menggunakan transportasi umum, menggunakan lampu hemat energi, sampai menambah insulasi pada bangunan merupakan upaya-upaya individu yang harus digalakkan oleh setiap manusia. Maka dari itu, ayo selamatkan dunia dari emisi karbon untuk masa depan yang lebih baik.

Mobro 2 masih di Pro 2 hit list Mobro 2. Kali ini ada chat masuk lagi di Mobro 2 dari WhatsApp. Ya, aku bacain buat kamu dari Mobro 2. Katanya nih dari siapa nih? Dari Reza di di Panam nih katanya sama Mobro 2. Mau request lagu kak, katanya lagu dari Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Oke, masih siang kok udah udah Bernadia nih. Ini Bernadia ini harusnya malam gak sih? Biar lebih kerasa aja gitu. Cuman kalau siang gak apa-apa, it's okay juga. Kalau memang moodnya seneng dengerin lagu Bernadia siang-siang ya, mungkin lagi not okay kali ya. Tapi enggak apa-apa, kita masukin nomor 2 Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Terus ada satu lagi nih ya. Aku bacain nomor 2 dari Lisa Alfiani nih katanya. Mau request lagu Benson Boone katanya, yang Beautiful Things. Okay. Kita masukin nomor 2, dua requestan lagu nih terakhir ya dari aku. Tapi Pro 2 hitlistnya masih ada teman Pro 2, tapi kamu nanti ditemenin sama Nadia teman Pro 2 di santai siang sampai di sore ceria nanti teman Pro 2. Kalau gitu aku sekalian juga ya mau pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2, karena dari jam 6 tadi kita udah bareng-bareng teman Pro 2, dan aku ucapin makasih buat kamu yang udah nemenin aku, yang udah request-request lagu juga bareng aku tadi teman Pro 2, dan udah aku bacain, semoga terhibur ya. Dan kali ini aku pamit sambil memutarkan lagu Bernadia teman Pro 2. Untungnya hidup harus tetap berjalan, dan untungnya Pro 2 hitlist kali ini harus cegah tetap berjalan.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Elliot di Teman Pradua dengan Wahai Laut. Hai, selamat siang Teman Pradua. Hadir kembali Nadia bareng kamu di siang hari ini setelah tadi malam ditemani kamu. Siang ini kembali dengan program yang berbeda tentunya. Masih melanjutkan perjuangannya Gibran nih Teman Pradua untuk menemani kamu di Pradua Hitlist. Muterin lagu-lagu yang kamu request ya, lagu hits begitu Indonesia dan juga mancanegara. Jadi masih Nadia terima di WhatsApp dan juga di Instagram Pradua. Kalau bisa mampir di story Pradua, langsung cek aja, langsung kamu ketik mau dengerin lagu apa untuk siang hari ini bareng Nadia. Yang udah request tadi udah ya, cukup satu aja yang belum dikasih kesempatan itu Mampre 2. Agar jangan kemana-mana ya, masih ada satu jam lagi. Jadi Nadia akan putarkan lagu-lagu yang sudah kamu request melalui Instagram Pro 2 ataupun juga melalui WhatsApp Pro 2. Kali ini simak dulu beberapa single yang sudah disiapkan untuk kamu. Salah satunya ada dari soundtracknya Spider-Man itu Mampre 2, Sunflower, yang dibawain oleh Post Malone ya, yeah. Dan ini lagunya tuh memang apa ya, memang cukup ngebuat orang jadi kayak kangen gitu nonton Spider-Man itu Mampre 2. Ini dia spesial untuk kamu.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Wih, otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Oke, saat ini Nadia mau absen dulu nih teman Pro 2 yang sudah bergabung di Instagram Pro 2 untuk hari ini. Oke, Nadia cek satu persatu dulu. Mana ya? Tunggu, kita lihat ini dari mana coba, biar rame. Nah, dari sini ya. Oke, selamat siang nih yang request lagunya di ujung minggu, di ujung minggu, di ujung minggu. Tunggu ya. Kita lihat dulu. Soalnya Gibran nih udah ini dia udah melipir dia. Mencari apa ya, kedamaian. Terus juga oke. Mesaira belum ya, belum diputar. Terus Fajar Nur. Fajar Nur belum juga, oke, karena diputarin. Tunggu. Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Terus juga Mesahira ada di ujung minggu. Lanjut, tiga ya, nanti mau putarin dulu. Roni Parulian sama Vanessa Z. Oke, nah tiga ini dulu. Ini kira-kira udah semua belum sih yang mau request? Nanti ujung-ujungnya ada lagi nih yang sama. Yaudah deh, ini kayaknya ini yang terbaru nih ya. Yang Nadia bacain dulu di atas. Di mana sih? Iya benar. Oke, karena sudah lama juga yang nunggu. Dari tadi di awal-awal juga udah pada request ya. Ini dia spesial untuk kamu teman Pre 2. Ada Mesahira dengan di ujung minggu. Terus ada siapa lagi nih? Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Nanti juga ada kolaborasinya bareng ada Roni Parulian featuring Vanessa Z dengan Takkan Terulang. Kok gak ada Takkan Terulang? Tunggu ya. Harusnya ada. Sebentar. Takkan Terulang. Oh, ada nih dia. Oke, sip. Ini dia tiga lagu untuk kamu nih teman Pre 2. Selamat mendengarkan. Semoga hari-hari kamu menjadi lebih menyenangkan.

0: Bu?
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Lagu Nedi denger, Nedi dengerin, Nedi putar, dan kamu dengarkan itu Mam Radio yang sesuai dengan requestan kamu. Kita lanjut aja lagi. Kali ini Nedi mau putarin lagunya milik Nabila Takiyah yang cegil nih Mam Radio 2. Lanjut juga ada, aduh siapa nih? Rani Parulian udah. Terus siapa lagi nih? Pencuri Malam. Oke. Sip, coba dilihat ya. Pencuri Malam. Sip. Terus loh, mana dia? Oke. Lanjut ada siapa lagi ini? Liodra Pura-Pura. Kita lihat dulu ya, Pura-Pura. Yang Liodra nanti kita cek lagi. Udah ready apa belum? Oke deh, itu dulu ya. Karena lainnya masih Nadia lihat dulu ready apa tidak untuk hari ini. Jadi kita putarkan dulu ada Samuel. Oh, ini dulu deh. Nabila Takiyah ya dengan cegilnya, terus juga ada Pencuri Malam milik Samuel. Samuel Cipta nih teman berdua. Kok salah mulu nih ngomongnya ya. Ya deh, selamat menikmati lagu yang sudah kamu request dan masih ada kurang lebih 15 menitan lagi lah ya. Nadia akan cek lagi untuk di Instagram kira-kira lagu apa nih yang belum keputar dan mudah-mudahan ready untuk hari ini.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gak.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang nggak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya nggak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
6: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi. Khusus sana, turun.
7: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Ayo dong Pradua, sekian dulu dari temani kamu di Pradua Hitlist karena sudah hampir menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti Nadia akan kembali dengan informasi seputar kuliner nih teman Pradua ya. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di Instagram Pradua. Mudah-mudahan besok ada beberapa lagu yang belum diputar bisa diputarin untuk kamu. Ya jangan kemana-mana di Santai Siang nanti dengan informasi kuliner untuk kamu atau juga tips-tips untuk teman Pradua yang lagi menjalankan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang, kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing, kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

terbaik kamu. Nah, teman berdua, jadi namanya kuliner ini sekarang sudah mulai banyak sekali bervariasi. Sudah inovasi juga sudah luar biasa nih teman peradua. Dan sekarang juga banyak, tidak hanya sekedar jajanan yang penuh dengan micin-micin atau juga penyedap rasa, tapi ada juga makanan yang memang sekarang ini jadi incaran adalah menu-menu yang sehat nih teman peradua, tapi praktis ya. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah ide untuk kamu memulai usaha nih teman peradua. Tapi memang untuk memperkenalkannya, kamu juga harus punya usaha yang luar biasa, tidak hanya sekedar media sosial. Tapi kamu juga bisa kasih kayak tester, minta saran dulu nih teman peradua, apa yang menjadi tambahan atau menjadi kekurangan dari menu kamu sendiri. Jadi menu sehat ini sekarang sudah mulai banyak diincar juga nih teman peradua. Dan banyak juga sebenarnya menu-menu sehat yang gak harus banyak sekali bahan-bahan yang mahal-mahal, ataupun juga dengan apa ya, yang kualitasnya tuh import, enggak juga nih teman peradua. Jadi kamu bisa menggunakan bahan-bahan dari Indonesia sendiri, dan kamu bisa nyobain nama teman peradua. Salah satu pilihannya adalah soba noodle nih teman peradua. Jadi soba noodle salad dengan saus wijen yang dikenal ringan tapi tetap mengenyangkan. Jadi antara perpaduan mie soba, sayuran segar, dan juga saus wijen yang gurih, yang bisa menciptakan hidangan yang seimbang baik dari segi rasa maupun juga nutrisi. Nah, selain praktis teman peradua, hidangan mie ini ya pasti juga fleksibel banget, karena bisa disesuaikan dengan bahan yang tersedia. Jadi sayurannya ada kayak wortel, timun, daun bawang, itu kan gampang banget ya ketemu di pasar nih teman peradua. Dan kamu bisa tambahkan untuk memperkaya tekstur dan rasanya dari topping-toppingan tadi nih teman peradua, yang sayur-sayuran. Dan seperti yang dilansir dari justonecookbook.com, soba noodle ini teman peradua, soba noodle salad itu biasanya disajikan dalam keadaan dingin dengan saus wijen yang memberikan rasa gurih tanpa terasa berlebihan. Proses pembuatannya juga sangat sederhana, jadi tidak butuh teknik yang khusus. Penggunaan bahan segar dan cara penyajian yang tepat itu akan membuat rasanya tetap seimbang. Jadi dengan kombinasi ini, soba noodle salad untuk teman peradua bisa menjadi alternatif menu sehat yang dibuat di rumah ataupun juga di mau dibuat mulai usaha. Apalagi besok nih, besok kan ada Car Free Day, kamu bisa mau coba pasaran dulu boleh. Jadi bisa kayak pilihan makan yang ringan tapi penuh dengan nutrisi. Nah, mungkin nanti kamu juga harus kenal seperti apa mie soba ini teman peradua, kira-kira ada alternatif lainnya nggak ya? Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa?
0: Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Radio untuk kamu yang penasaran seperti apa sih untuk ngebuat soba noodle salad nih teman Pradua dengan saus wijen. Kedengarannya mudah banget nih teman Pradua, tapi untuk menemui si mie sobanya ini juga kamu harus lebih effort lagi lah bisa dibilang nih teman Pradua. Karena soba ini merupakan salah satu jenis mie tradisional dari Jepang yang dikenal dengan tekstur yang halus, terus rasa mie yang ringan. Nah, mie ini biasanya dibuat dari tepung, kayak tepung gandum gitu teman Pradua. Dan walaupun ya dalam beberapa produk juga terdapat campuran tepung terigunya, jadi karakteristik inilah yang membuat soba itu memiliki rasa yang berbeda dibandingkan mie pada umumnya. Nah, dari segi nutrisi, soba sering dianggap sebagai pilihan yang lebih ringan. Kandungan yang terdapat dalam bahan-bahannya itu juga membuat si soba ini memiliki nilai gizi yang cukup baik, terutama kalau misalnya dibandingkan dengan mie berbahan dasar tepung terigu biasa. Selain itu juga teman Pradua, soba ini juga cenderung lebih mudah dicerna, jadinya cocok untuk menu sehari-hari yang tidak terlalu berat. Dan soba juga biasanya disajikan dalam berbagai macam cara, baik hangat maupun dingin, dalam bentuk salad. Soba juga disajikan dingin dengan tambahan sayuran segar dan saus yang ringan. Nah, cara penyajiannya juga membuat soba ini terasa segar itu teman Pradua adalah dengan adanya topping-topping yang segar, kayak misalnya ada timunnya, ada wortel juga nih teman Pradua, dan cocok dinikmati dalam berbagai suasana, terutama ketika kamu menginginkan hidangan yang tidak terlalu berat tapi tetap mengenyangkan. Jadi karakter yang sederhana ini, walaupun juga sederhana tapi nutrisinya juga banyak, soba ini bisa menjadi pilihan yang tepat kalau ingin menikmati hidangan praktis dan juga sehat. Jadi kombinasi antara rasa yang ringan dan tekstur yang lembut itu menjadikan soba mudah dipadukan dengan berbagai bahan makanan lainnya. Cara membuat soba juga dengan salad dengan saus wijen ini teman Pradua itu juga sangat gampang. Kamu tinggal cari aja nanti mie soba, atau kamu bisa cari mie yang dengan teksturnya sama dengan soba. Kamu bisa cari pengganti ini teman Pradua, terus kamu siapkan wortel, timun, daun bawang, dan juga biji wijen. Terus untuk sausnya, kamu bisa pakai kecap asin, minyak wijen, wijen sangrai, terus gula atau madu ya sebagai rasa gurih umaminya. Terus kamu campurkan juga nanti ada cuka beras atau air perasan lemon. Jadi itulah beberapa yang harus disiapkan kalau kamu ingin mencoba resep soba noodle salad dengan saus wijen. Enak dimakan dingin, kalau biasanya kita makan mie kan anget-anget ya. Nah, kalau ini enak banget dimakan ketika dalam keadaan sejuk nih teman Pradua. Ada yang mau coba atau biasa sudah mulai mau testing pasar dulu di Car Free Day ya? Karena biasa di Car Free Day kan orang-orang habis olahraga lapar nih, pasti cari yang sehat-sehat nih teman Pradua. Jadi jangan sungkan untuk mencoba dulu hari ini. Kira-kira mungkin bisa diganti dengan soun kali ya atau bihun gitu ya kan, yang teksturnya lembut juga nih teman Pradua, kalau misal kamu tidak menemukan mie soba di pasaran.

0: Tau gak sih, kalau ternyata Sinta itu udah jadian sama David loh.
1: David mana?
0: Itu loh, yang anak fisip, jangkung, matanya sipit, mantannya si Rani itu loh.
1: Hah? Oh, kamu tau dari mana?
0: Itu, aku ngeliat ininya Sinta, dia mulai upload foto baru, kemarin sore juga udah mulai di-upload.
1: Yes, kamu stalkingin Sinta terus ya?
0: Iya enggak kok, aku kan cuma lihat IG-nya doang.
1: Ah, bohong-bohong. Reaksi kamu itu menunjukkan kalau kamu itu seorang stalker.
0: Gini loh, orang yang bertindak mengikuti, mengejar, atau membuntuti, menurut kamus besar bahasa Indonesia itu disebut sebagai seorang stalker. Dengan tindakan atau bahkan rasa penasaran untuk mengetahui seseorang lebih dalam kemana aja. Kalau sekarang sih, bukan hanya lokasi rumah atau kegiatannya yang ingin diketahui, tapi hanya dengan mengikuti perkembangan atau updatean dari media sosial seseorang, itu udah menjadi tindakan yang dilakukan oleh seorang stalker.
1: Oh alah, kalau gitu jangan bilang siapa-siapa ya.
2: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Totebek, apa enak ya jadi kamu? Loh, kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
3: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
2: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik, bikin makhluk hidup terancam bahaya.
3: Hah? Serem!
2: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
3: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
2: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita...

sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

tidak ada informasi seputar dunia olahraga di Sportpedia. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat masih menemani kamu di Santai Siang nih Teman Pro 2. Dan nanti ya Nadia kutip informasinya tentu dari situs rri.co.id. Karena di situ dijamin beritanya benar, no hoax-hoax nih Teman Pro 2. Terus juga lebih mudah dibaca karena pokoknya tampilan tuh memang memanjakan mata kamu lah ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu di Santai Siang kali ini bareng Nadia di Sportpedia Teman Pro 2. Dan kamu juga bisa berselancar langsung di rri.co.id dengan mendapatkan berbagai informasi.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

Informasi pertama ini dia kutip dari rri.co.id nih teman Pradua. Kita ke olahraga voli deh. Voli junior nih teman Pradua. Jadi dari tim voli putri O2C Ciparai yang sukses melaju ke final kejurnas bola voli KU18 telah melakukan GVC search dengan skornya 3-1. Jadi skuad asuhan dari Octavian tampil solid sepanjang pertandingan semifinal di Gor Bulungan Jakarta. Nah pada laga ini Tina Shiva Sabila Salim dan kolega tampil menekan sejak awal menghadapi wakil tuan rumah dan mereka tidak memberikan kesempatan dan sukses memenangkan laga tersebut teman Pradua. Jadi dari sang pelatih sendiri yaitu Octavian mengapresiasi semangat juang pemain sepanjang pertandingan semifinal menghadapi tekanan supporter tuan rumah di Jakarta. Jadi menurutnya para pemain tetap fokus dan tidak mengendur semangatnya. Gentina Siva juga sangat bangga membawa O2C Ciparai lolos final berkat pengalaman berharganya bersama Jakarta Pertamina Enduro musim ini. Jadi pemain muda ini teman berdua bisa memimpin rekan-rekannya bangkit dan O2C Ciparai juga akan jumpa tim Jawa Barat lainnya yakni Ajaib Wahana Kuningan pada laga sebelumnya. Tim asuhan Risco Herlambang ini menang atas Bivota Inges Lombok dengan skornya 3-0.

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

panjat tebing nih teman berdua. Dan dari putra Tri Ramadhani yang berhasil lolos ke di babak kualifikasi lead putra dalam ajang World Climbing Series Wujiang Tiongkok pada hari Jumat kemarin, dan dia sukses nih bertengger di peringkat keempat dan mencapai top di jalur 1. Nah, putra yang bersaing dengan 23 atlet lainnya dari berbagai negara di babak semifinal kejuaraan tersebut, dan pelatih lead timnas panjat tebing Indonesia Amri juga mengaku keberhasilan putra memang sudah sesuai perkiraan dan diharapkan tidak kehilangan fokus. Di nomor lead putra, timnas menurunkan 2 atlet yaitu Putra Tri Ramadhani dan juga Raffiandi Ramadan. Tapi sayangnya tidak ada perwakilan Indonesia yang lolos di kelompok putri ini teman perdua. Indonesia menurunkan Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani di nomor lead putri, namun keduanya gagal melaju ke babak berikutnya. Jadi Amri juga menambahkan bahwa wajar kalau misalnya Alma merasa agak sedikit gugup karena event ini juga merupakan kali pertamanya dia berlaga di seri World Climbing. Nah, Putra Tri Ramadhani hanya satu di antara 13 atlet timnas panjat tebing Indonesia yang tampil di World Climbing Series Wujiang yang digelar pada hari Jumat hingga hari Minggu besok nih teman berdua. Dan timnas menurunkan 5 atlet putra dan 4 atlet putri untuk berlaga di nomor speed serta 2 atlet putra dan 2 atlet putri di nomor lead. Untuk World Climbing Series Wujiang ini juga merupakan seri pembuka musim kompetisi 2026 yang mempertandingkan nomor speed dan lead. Ajang ini juga benar-benar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pemanjatan khususnya lead nih teman pradua, di mana hasil latihan dan mental atlet Indonesia akan benar-benar teruji.

0: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Enjoy the music.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

masih bersama Nadia tentunya menemani kamu. Kali ini kita ngobrolin lagu-lagu yang hits yang sering banget di request kali ya. Kenapa sih lagu ini sering banget di request di program Pro 2 Hitlist? Nah, kamu juga bisa bergabung nih teman Pro 2 yang suka banget dengerin, kayak misalnya sering request tuh lagunya Rodi Parulian, lagunya Mesahira, terus juga lagunya Sabrina Leonor dan lain sebagainya teman Pradua. Untuk siang hari ini menuju sore ini teman Pradua nanti akan putarkan untuk kamu. Dan kamu bisa kasih alasan kenapa kamu sering banget request lagu ini, kenapa kamu suka banget nih teman Pradua. Sekalian nanti kita kupas juga beberapa informasinya dari para musisi tersebut nih teman Pradua, untuk temani kamu di siang hari ini ya. Seperti tadi teman Pradua, single yang kamu dengarkan adalah MPD yang tiba-tiba ngeluarin single terus langsung kayak meledak aja nih teman Pradua. Jadi mereka ini adalah trio yang bernama ada Cesar Mario, kemudian Niki Putra dan juga Lukman Hakim nih teman Pradua. Jadi awalnya mereka tuh mengira konten-konten live santai biasa aja yang lewat yang dulu-dulu yang pernah dilakukannya. Tapi makin sering muncul malah jadi susah ke-skip nih teman Pradua. Jadi mereka sudah menemukan dunia sendiri yang cukup absurd dan pastinya dengan gimmick yang ada, terus juga dengan lagu yang kayaknya memang menggambarkan nama grupnya kali ya. Jadi kalau dipikir-pikir inti lagunya itu sebenarnya cukup sederhana nih teman Pradua, tentang bagaimana kita melihat diri sendiri. Jadi mereka kayak dengan santainya tuh bilang kalau diri kita itu sempurna versi kita sendiri. Jadi bukan berarti merasa paling hebat ya, tapi lebih ke percaya diri bahwa terlepas dari penampilan, kalau seseorang tidak memilih kita, justru kita yang rugi. Jadi menurut salah satu personil dari MPD, justru karena dibungkus dengan cara yang santai dan gak ngaco, pesannya tuh jadi lebih kena banget nih teman Pradua. Dan tentunya yang bikin seru, reaksi netizen juga kocak banget dengan hadirnya single Sempurnanya Aku. Jadi memang kayak ngerasa bangga lah sama diri sendiri, ya gak sih teman Pradua? Oke deh, kita beranjak lagi ke lagu hits yang sering banget juga di request nih teman Pradua di program Pradua Hitlist. Nah, nanti kita kasih sedikit informasi juga mengenai Sabrina Leonor yang pastinya juga nih teman Pradua dengan singlenya Haha yang dirilisnya Februari 2026 yang masih menjadi favorit kamu untuk di request sampai saat ini ya. Ini dia single milik Sabrina Leonor nih teman Pradua dengan Haha.

Sabrina Lenner yang siapa sangka nih teman Pradua. Sebelum terkenal nih untuk menjadi juara di ajang Indonesian Idol ke-13 ya. Dia itu pernah mengalami masa-masa sulitnya sebelum menjadi terkenal saat ini teman Pradua. Dia bahkan juga harus rela bekerja serabutan demi bisa hidup di tengah kota. Jadi ini dilalui oleh Sabrina sendiri sebelum dirinya mendaftarkan sebagai peserta Indonesian Idol. Jadi dia pun ditantang bertahan hidup seorang diri di tengah gemerlap Jakarta. Bukan tanpa alasan, ini dilakukannya demi membiayai almarhum neneknya tercinta nih teman Pradua yang sedang sakit pada saat itu di kampung halaman, tepatnya di Bangka Belitung ya. Tapi takdir juga berkata lain, neneknya meninggal dunia bahkan sebelum melihat dirinya tuh sukses sebagai seorang juara. Jadi juga Sabrina terang-terangan mengakui bahwa dirinya itu menyesal karena belum bisa memberikan perawatan maksimal kepada nenek yang dia sayangi banget nih teman Pradua. Jadi yang pasti dengan ingin sekali membuat bangga neneknya, akhirnya dia terus berjuang nih teman Pradua. Dan akhirnya juga saat ini Sabrina sendiri juga sudah mengeluarkan atau juga merilis singlenya, beberapa single. Dan untuk saat ini ada Haha nih teman Pradua, yang menjadi bisa dibilang suatu kebanggaan lah bagi Sabrina Lenner sendiri nih teman Pradua. Tapi walaupun banyak yang bilang mungkin banyaklah yang seusia dia penyanyi-penyanyi gitu ya, yang muda-muda terus juga sukses langsung, meledak langsung lagunya, tapi bagi Sabrina sendiri itu bukan suatu hal yang harus diratapi, karena yang namanya rezeki itu sudah masing-masing ya. Itu dari opininya Sabrina sendiri, yang memang sampai saat ini akhirnya Sabrina pun juga mendapatkan rezekinya dengan beberapa single yang cukup meledak nih teman Pradua. Oke deh, nanti ada juga beberapa single lainnya seperti satu ini teman Pradua dari Rizky Febian yang juga masih masuk di dalam chart kita di Indonesia Top 20 RRI Pradua Pekanbaru dengan singlenya Mencinta Tanpa Arah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Oke, singlenya Morenjola yang bebal ini teman Pradua yang juga masuk dalam chart di Indonesia Top 20 RRI Pekanbaru. Pradua Pekanbaru nih teman Pradua. Jadi si Lala tanpa Po, tanpa Dipsi. Ada yang tahu apa itu grup apa? Namanya grup Teletubbies ya. Jadi Morenjola nih teman Pradua yang hadir dengan karya terbarunya melalui album kedua berjudul Gemini nih teman Pradua. Dan album ini juga memuat ada 8 lagu di dalamnya. 5 diantaranya adalah materi baru dan 3-nya adalah lagu yang sudah dilepas di pasaran nih teman Pradua. Nah untuk proses kreatifnya sendiri, Maren juga berkolaborasi dengan sejumlah musisi dan penulis lagu ternama tentunya. Dan secara konsep untuk Gemini sendiri juga menangkap berbagai fase dan dinamika dalam perjalanan cinta. Mulai dari fase tergila-gila dengan seseorang, perasaan terluka saat disakiti, hingga momen penuh keberanian untuk pergi dan juga memilih diri sendiri nih teman Pradua. Nah kalau dirangkum dalam istilah Gen Z ini bisa dibilang di albumnya Morenjola itu bisa dikatakan adalah Gemini banget lah, penuh emosi gitu ya, penuh perubahan tapi tetap karismatik dan juga jujur. Jadi lebih dari sekedar album yang bertemakan asmara nih teman Pradua. Karena Gemini juga hadir sebagai bentuk empowerment, mendorong siapapun yang mendengarkan untuk jadi lebih kayak lebih pede gitu teman Pradua dan berani mengakui perasaan apa adanya. Nah, untuk melengkapi pengalaman mendengarkan Gemini ini juga hadir dengan visualizernya yang bisa dinikmati bersamaan nih teman Pradua, memberikan dimensi tambahan juga lah ya pada suasana setiap lagu. Nah, album Gemini sudah tersedia di seluruh platform musik digital tentunya, karena lagu ini kalau gak salah sudah dirilis kok bebal ini dari awal tahun nih teman Pradua. Jadi silakan untuk kamu rajin-rajin request ya, biar lagunya tetap bertahan dan gak buru-buru keluar dari chart Indonesia Top 20 RRI Pradua Pekanbaru. Oke deh, berikutnya Nadia mau kasih dengerin kamu single yang dirilis di Februari 2026 nih teman Pradua, yang juga lagu salah satu lagu yang masuk ke dalam tangga lagu Indonesia Top 20. Ada Maudy Ayunda yang merupakan soundtrack dari film Para Perasuk ya. Filmnya itu kayaknya sih Nadia belum nonton. Gimana menurut kamu nih teman Pradua? Karena belum sempat nonton nih. Masih sibuk gitu ya. Dan kalau dari trailernya sendiri memang dari tokoh-tokohnya ya itu luar biasa banget. Terus jalan ceritanya juga ada menyangkut budaya lokalnya juga. Kayak ini bisa banget untuk kamu tonton untuk melihat seperti apa sih budaya yang diangkat dari film Para Perasuk ini. Nah langsung aja ini dia Maudy Ayunda, Aku Yang Engkau Cari.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Ih, kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Ih,
3: kocak lu.
4: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
2: Teman terbaik kamu.

Wah, Dinda dipanggil nih. Ini lagunya Samuel Cipta nih, teman berdua, yang belakangan juga sudah semakin banyak yang request juga dengan Pencuri Malamnya. Dan tentunya teman berdua, lagu-lagunya Samuel ini memang musiknya sih hampir mirip semua ya. Dan kok banyak dana ya. Yang kali ini nih teman berdua juga membawa romansa-romansa gitu, suasana romantis. Jadi Pencuri Malam ini juga merupakan single terbarunya dari Samuel Cipta yang sudah resmi dirilis tentu. Dan musiknya sendiri cukup menenangkan dengan nuansa romantis tadi nih teman berdua. Terus dipadukan juga dengan emosi percintaan dengan atmosfer malam sebagai simbol perasaan. Sesuai dengan judulnya juga, sosok pencuri ini digambarkan hadir saat sunyi, perlahan merebut dan juga mengambil hati seseorang dalam keheningan malamnya nih teman berdua. Wah, siapa ya? Jadi bisa jadi nih teman berdua, Pencuri Malam ini bisa jadi soundtrack kamu malam hari ini di malam minggu untuk rayuan romantis ala-alanya Samuel Cipta nih teman berdua. Dan memang Samuel sendiri memilih kata pencuri ini sebagai penggambaran seorang wanita yang berhasil merebut hatinya. Dan wanita itu yang mampu mengubah malam yang biasanya sepi menjadi lebih berwarna hanya dengan memikirkan senyum manisnya saja. Wah, kayaknya gak akan bisa tahan ya kalau tiba-tiba ada cowok nih teman berdua yang ngasih lagu ini untuk kamu di malam minggu, yang ketika kamu tadinya sebel nih gak ada yang mau menemani malam minggu, ada ngirimin lagu nih. Wah, ini sih auto langsung senyum-senyum simpul manis gitu ya kan. Oke deh teman berdua, sekian dulu untuk lagu-lagu Indonesianya yang sering banget kamu request, seperti nanti lagu terakhir juga ada singlenya Vanessa Z dengan Roni Parulian. Lagu ini juga sudah lama sudah mulai banyak nih teman berdua yang request ya. Dan itu pun kayaknya bertambah terus. Dan pastinya juga lagunya tidak akan pernah ngebosen ini teman berdua. Benar enggak sih ya kan? Jadi memang tak akan terulang ini yang merupakan lagu kolaborasinya Vanessa Z dan juga Roni Parulian nih teman berdua, yang penuh dengan makna, terus juga ya dalam press rilisnya sendiri, takkan terulang ini digambarkan sebagai perjalanan emosionalnya tentang proses melepaskan hubungan yang tidak lagi sehat. Jadi ceritanya itu dimulai dari fase mempertanyakan hubungan, mencoba menjalani hidup tanpa pasangan, keinginan untuk kembali, sampai akhirnya menerima perpisahan. Jadi kolaborasi ini mempertemukan dua karakter vokal yang berbeda, yaitu Vanessa Z yang dikenal dengan gaya indie popnya dengan warna vokal yang lembut, sementara untuk Roni Paruliannya sendiri memiliki karakter suara yang lebih kuat nih teman-teman, lebih bold bisa dibilang ya. Dan proyek ini juga bermula dari kekagumannya Vanessa terhadap karakter Roni Parulian ya, vokalnya. Dan dalam keterangan resminya sendiri, Vanessa disebut pernah membawakan salah satu lagunya Roni dalam penampilan live-nya yang kemudian menjadi awal komunikasi mereka, terciptanya kolaborasi ini teman berdua. Jadi lagu takkan terulang diproduseri oleh Lava Pratomo yang sebelumnya juga kerjasama dengan Roni Parulian di lagunya tak ada ujungnya nih teman berdua. Terus juga produksi vokal dalam proyek ini juga turut melibatkan Muhammad Kamga sebagai vokal direkturnya. Wah, kalau sudah ada Kamga, ya udah deh, memang lagunya tuh langsung meledak. Jadi inilah ya kenapa lagunya Roni Parulian bareng Vanessa ini juga meledak nih teman berdua. Dan lagu Roni-Roni yang lainnya, lagu Roni yang lain-lainnya maksudnya nih teman berdua juga keren banget. Seperti tadi tak ada ujungnya, yang ternyata juga ada tangan dingin dari Kamga sendiri nih teman berdua. Oke, sekian dulu. Nanti saya dilanjut dengan lagu-lagu mancanegara hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pro 2 FM Pekanbaru. Dan kamu dukung terus ya musik Indonesia, terus request di Pro 2 Pekanbaru, atau kamu bisa dengarkan melalui platform musik yang original, yang resmi. Gak ada lagi yang namanya download-download legal, gak ada lagi yang namanya bajak-bajakan gitu ya, ngambil-ngambil dari video-video terus diimpor ke MP3, gak ada. Sekarang udah mulai banyak banget cara untuk kamu dengerin karya-karya musisi Indonesia dengan menggunakan platform resmi mereka. Atau kalau bisa kamu juga bisa beli ya kan, jadi hak milik kamu. Terus juga kualitasnya lebih bagus daripada kamu ngambil secara ilegal nih teman berdua.
Oke, ini dia Vanessa Z dengan Roni Parulian itu nomor 2. Kita ketemu lagi minggu depan dengan chartnya, dan silakan request terus lagu favorit kamu di program Pro 2 Hitlist.

0: Tadi ya, Le Sserafim di Tumam Pre 2 yaitu Celebration. Mudah-mudahan juga di hari ini bisa menjadi hari yang penuh bahagia di Tumam Pre 2 untuk menemani kamu di 88,4 Pre 2 Pekanbaru. Oke, kita denger-dengerin dulu yuk lagu-lagu yang masih menjadi apa ya, sebuah lagu yang sering banget digunakan di beberapa media sosial untuk berkonten, ataupun juga sering banget kamu dengerin di radio-radio, terutama di Pro 2 FM juga nih teman Pro 2. Kita langsung aja simak dulu untuk single yang pastinya masih jadi apa ya, viral juga, seperti Cat's Eye ini teman Pro 2 dengan Internet Girl-nya spesial untuk kamu.
1: I'm getting out of here.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
1: Sis,
3: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Never This Girl, lagu yang dibawakan oleh penyanyi Kanada bernama Tate McRae. Ini teman mereka dua. Lagu ini rilisnya tuh kalau gak salah di penghujung tahun 2025 melalui Sony Music Italy. Jadi sebagai single utama dari edisi deluxe album studio ketiganya So Close To What. Lagu ini ditulis oleh McRae sendiri dan beberapa beberapa tangan dingin juga ikut andil dalam produksi lagu ini, teman Predua. Jadi lagu yang mengisahkan tentang dia yang bergulat dengan kesulitan menyimbangkan karir dan juga kehidupan nyatanya nih, teman Predua. Dan yang pastinya dia merenungkan akhir dari sebuah hubungan di jembatan dengan sikap yang optimis. Diduga lagu ini juga mengisahkan tentang mantan pacarnya yang bikin dia sampai sekarang ini masih kepikiran terus nih, teman berdua. Jadi video musiknya sendiri disutradarai oleh Thibaut Gravett dan juga ditayangkan perdana itu di bulan November 2025, difilmkan dengan kamera retro. Dan klip ini juga menampilkan Tate McRae sendiri dalam balutan pakaian renda putih, gambarnya terbagi menjadi kaleidoskop penari dari kolektif tari Prancis nih, teman berdua. Oke, itu dia lagunya yang juga masuk dalam Kanada, di Billboard Kanada. Kemudian juga ada tangga lagu apalagi nih, Billboard nih, teman berdua ya. Kenapa sih? Terus juga ada Netherlands single topnya juga ada. Masih banyak lah lagu ini masuk ke tangga lagu nih, teman berdua, dan masing-masing itu peringkatnya di 10 besar ya. Oke, kita beralih lagi ke single selanjutnya, juga masih menjadi hits dan juga viral banget nih, teman berdua. Di saat ini ada Madison Beer dengan Bittersweet

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Melanie Martinez nih teman perdua. Jadi ini adalah penyanyi yang bisa dibilang nih teman perdua, dia penyanyi muda yang merupakan juga punya banyak talenta. Dia tidak hanya sekedar nyanyi tapi juga menjadi seorang penulis lagu, aktris juga, sutradara juga, fotografer juga, pokoknya semuanya. Jadi lahir dan dibesarkan di New York nih teman perdua, Martinez menjadi terkenal pada tahun 2012 setelah tampil di acara bakat vokal televisi Amerika The Voice ya. Setelah acara tersebut, dia merilis debutnya yaitu Dollhouse yang diikuti dengan EP debutnya dengan judul yang sama yaitu Dollhouse nih teman perdua. Dan Martina sendiri kemudian merilis album studionya yaitu Cry Baby di tahun 2015 yang kemudian mendapat sertifikasi platinum dari Recording Industry Association of America atau juga RIA. Tahun 2017 lagu-lagunya Martinez nih kayak si Pick Up, kemudian beberapa lagi ada Cry Baby, ada apa lagi ya, ada Potato Head, pokoknya semuanya tuh bersertifikasi emas di Amerika Serikat. Dan lagu-lagunya seperti Dollhouse kemudian Pity Party itu menerima sertifikasi platinum dari RIA tadi nih teman perdua. Nah, Martinez merilis album keduanya di tahun 2019 dan di samping film yang juga menyertainya sebagai kelanjutan dari jalan ceritanya Cry Baby, penyanyi ini juga sudah dijuluki dengan Ratu Emo Pop nih teman perdua. Oke deh, nanti kita lanjut lagi dengan informasi-informasi seputar musisi mancanegara nih teman perdua. Kita akan dengarkan dulu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

أكبر. الله أكبر.

0: wish you knew why.
1: Ada Jessie J dengan I Will Never Know Why. Ini teman Pradua. Dan lagu ini terinspirasi oleh Jessie J dari seorang temannya, ini teman Pradua. Dan yang pasti lagu yang cukup apa ya, cukup melankolis lah bisa dibilang nih teman Pradua untuk singlenya kali ini. Dan katanya sih dengan single ini dia apa ya, lebih membuat dia tuh lebih bisa menikmati hidupnya gitu teman Pradua. Dan di sini juga dimana Jessie J benar-benar penuh emosional untuk menyampaikan single terbarunya ini teman Pradua, yang terinspirasi dari kisah seorang temannya. Jadi penyanyi penulis lagu yang bernama asli Jessie Cornish ini juga terkenal karena kejujurannya dari albumnya sendiri, yaitu Don't Tease Me With A Good Time, yang seharusnya juga menjadi buku terbuka yang membahas setiap kehancuran yang dialaminya sejak terakhir kali dia merekam musiknya nih teman Pradua. Jadi mulai dari pokoknya permasalahan hidupnya semua ada di dalam album tersebut, dan benar-benar cukup apa ya, kita bisa mengetahui lah bagaimana perjalanan dari seorang Jessie J ini sendiri teman Pradua. Oke, kita sebagai lagu penutup nih teman Pradua. Nah, dia punya single yang gak ada matinya sampai saat ini, ada Taylor Swift ya, yaitu Apa Light nih teman Pradua. Wah, lagu ini memang gak tahu sih mau dibilang ya, kalau lagu-lagunya Taylor Swift nih gak ada tandingannya lah, selalu nongkrong di Billboard itu sampai sebenarnya hampir setahun pun masih ada gitu ya lagu-lagunya Taylor Swift ya. Oke deh, Nadi pamit, terima kasih banyak nih teman Pradua untuk kamu yang sudah setia mendengarkan Pradua FM di sore hari ini bareng Nadia dengan lagu mancanegara hits kita untuk minggu ini. Dan silakan kamu request juga lagu-lagu hits favorit kamu di program Pradua Hitlist ya. Sama hal juga dengan lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara juga bisa kamu dengarkan secara original atau juga secara legal, tidak hanya melalui Pradua FM, tapi kamu juga bisa dengerin di platform musik kesayangan kamu secara resmi. Karena kalau kamu dengar secara original tuh memang ngena banget semua musik tuh kedengaran, semua instrumennya ada, terus juga vokal dari si penyanyi juga jelas banget nih teman Pradua. Pokoknya banyak banget keuntungan ketika kamu mendengarkan secara original ya. Jangan kemana-mana, masih di Sore Ceria akan menemani kamu nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat bareng Nadia. Jangan lupa kamu request terus lagu favorit kamu di program Pradua Hitlist setiap hari pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore ceria.

menyebalkan. Enggak juga sih sebenarnya memperdua ya. Biar kamu aman sentosa nih memperdua, tentunya kita juga harus dibekali nih dengan pastinya hal-hal yang bisa membuat kamu punya kreativitas, punya inovasi-inovasi terkini di teman berdua, biar gak terlalu menyebalkan ketika dewasa, biar kamu tahu arahnya kemana ya. Nah, untuk itu di Sore Ceria ini Nadia akan hadirkan beberapa hal yang sangat seru dan juga sangat penting untuk diaplikasikan di kehidupan kita di teman berdua, supaya gak menyebalkan nanti ketika merasa dewasa. Nah, tapi aku simak dulu beberapa single yang sudah Nadia siapkan untuk kamu. Salah satunya adalah Kate Hudson dengan

0: Weh, cupu.
1: Ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Tuh teman terbaik kamu. Wah, alhamdulillah ya. Sore gini teman Predua, cuacanya cerah banget. Tadi sempat agak sedikit mendung-mendung, kelabu. Rupanya jadi cerah ceria. Ada yang siap-siap mau malam mingguan? Ya, hati-hati di jalan. Pastikan juga tetap membawa atribut untuk penangkal dan penangkis, jadi penangkil dari air hujan untuk kamu yang pengendara roda 2, tetap bawa jas hujannya ya. Terus juga kalau bisa sih bawa kayak harusnya sudah ada pelindung sepatu atau juga pelindung kaki dari air gitu teman roda 2 ya. Kalau bisa sih gunakan sendal yang agak sedikit tertutup supaya tidak supaya melindungi lah kaki kamu nih teman roda 2. Dan yang pasti juga di sore hari ini ada beberapa hal juga nih teman Pradua yang mungkin bisa jadi bahan renungan. Cila, sore-sore di ngejak merenung nih kayaknya. Tapi ini bisa membuat kayak agar pertemanan kamu tetap selalu berjalan dengan baik ya. Kalau misalnya malam minggu ini ternyata kamu malas keluar karena ada beberapa hal yang membuat kamu jadi kayak mager ketemu seseorang nih teman Pradua. Nah, kenapa? Jadi untuk pembahasan yang satu ini teman Pradua menyoroti bahaya terlalu baik kita terhadap orang. Karena ini bisa membuat seseorang tuh kehilangan keseimbangan antara memberi dan juga menjaga diri sendiri nih teman Pradua. Jadi dimana kebaikan yang berlebihan itu sering juga membuat orang lain tidak menghargai usaha kita. Tapi beberapa orang ada yang menghargai, gak semuanya juga nih teman Pradua ya. Kita perlu jaga-jaga karena karakter, sifat orang juga beda-beda. Bahkan dengan adanya kebaikan kita tuh dimanfaatkan ketika mereka butuh aja. Tapi ketika kita ngerasa butuh, ternyata tidak ada feedbacknya nih teman Pradua. Bukan minta pamrih ya, tapi pastinya juga yang namanya hidup bersosial kita juga harus ingat beberapa hal kebaikan orang yang akhirnya kita bisa memberikan kebaikan lainnya kepada orang lain juga nih teman Pradua. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menakar-nakar nih kebaikan kita kepada orang lain, agar kita tahu batas, bisa mencegah luka juga nih teman Pradua. Jadi biar kita juga enggak yang selalu memberikan, tapi kita juga ada batasannya. Cuma kalau misalnya orang tersebut adalah orang yang kamu yakini nih teman Pradua, akan feedback kehidupan baiknya juga berdampak pada kamu, ya gak apa-apa, lanjutkan aja. Tapi kepada orang-orang yang mungkin tidak terlalu dekat, kita boleh baik tapi ada batasannya juga ya. Oke, seperti apa sih caranya? Nanti Nadia kasih tau ke kamu nih teman Pradua, biar kamu juga gak jadi orang yang gak enakan terus gitu ya. Itu paling susah sih dalam kehidupan bersosial kalau kamu ngerasa gak enakan terus nih teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria ya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

memang berbuat baik itu harus ya kepada semua orang, teman perdua. Tapi kadarnya bermacam-macam. Ada kalau sama seseorang yang mungkin kamu memang sudah apa ya, bisa dibilang deket atau bagaimana, nih teman perdua kadarnya seperti apa? Atau dalam keseharian tuh sebenarnya kayak mana sih dalam kebaikan ini, teman perdua? Jadi mudah-mudahan nih yang pasti tetap kita menjadi orang baik, teman perdua. Cuma memang tidak semua itu harus habis-habisan untuk orang lain. Akhirnya tidak bersisa untuk diri kamu sendiri, teman perdua. Kamu bahkan gak seharusnya cuma mendapatkan sisa-sisa dari apapun yang diusahakan oleh kamu sendiri. Misalnya nih, kamu baru dapat kayak honor atau gaji lah ya, atau uang saku lah, atau bonus. Pokoknya baru dapat pendapatan lah gitu, teman perdua. Misalnya, sekitar 3 jutaan. Terus kamu langsung membagi uang tersebut ke dalam pos-posnya masing-masing. Ada bahkan yang memang untuk jatahnya untuk adik, untuk siapalah gitu, teman perdua. Dan total yang kamu bagi-bagi itu, kalau bisa nih teman perdua, kamu harus mementingkan sih sebenarnya, melihat diri kamu sendiri ya, yang berjuang setelah sebulan. Bukannya pelit, tapi memang diri kita sendiri juga harus dihargai nih teman perdua. Jadi kamu bisa hitung dulu keperluan kamu seperti apa, yang prioritasnya teman perdua. Nih sisanya itu baru kamu bisa bagi-bagi ke siapa yang mau kamu kasih nih, teman perdua. Jadi bukan yang dipikirkan untuk dibagikan dulu, tapi kamu bisa untuk memenuhi kebutuhan kamu dulu, baru nanti kelebihannya itu baru dibagi-bagikan kepada yang ingin kamu kasih. Misalnya mungkin adik untuk jajan, atau untuk misalnya ponakan gitu ya, untuk jajannya juga. Nah itu setelah kamu mengeluarkan yang prioritas itu, teman perdua. Jadi namanya kebaikan memang harus kita jalankan, teman perdua, tapi ada porsinya masing-masing.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
2: Dan berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
6: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
7: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
6: Amit. Eh, getok dong palanya.
7: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
6: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Ada singlenya milik Ceylon 7 di Temen Pradua yang kolaborasinya bareng Aisyah McLeo dengan Memori Baik. Dan untuk bisa menciptakan kesan yang baik juga nih Temen Pradua terhadap orang banyak, tentu kita ingin sekali melakukan segala sesuatunya tuh yang memang memuaskan ekspektasi orang gitu ya. Tapi berbuat baik pun itu Mampre 2 itu juga pastinya bisa dibilang itu harus ada takarannya dan juga dibagi-bagi nih Mampre 2. Jangan sampai kamu tidak tersisa untuk diri kamu sendiri. Jadi kebaikan itu, bahkan sosok kamu itu kalau misalnya terlalu 100% bahkan diri kamu sendiri pun terkadang kamu tidak mengutamakan, kamu malah mengutamakan orang lain, itu Mampre 2. Itu bisa-bisa malah kamu sendiri nanti akan diabaikan oleh orang lain. Karena sampai hari ini nih Teman Pradua, barangkali kamu berpikir bahwa dengan menjadi manusia yang sangat-sangat-sangat baik hati itu ke orang-orang nantinya akan sangat menghargai kamu. Seharusnya memang begitu, tapi kita kan sebagai manusia ya punya sikap perilaku masing-masing nih Teman Pradua. Jadi hubungan timbal balik yang harusnya sepantasnya, tapi sayangnya kalau di lapangan itu sering berbeda. Jadi ketika kebaikan kamu sudah kebablasan, full banget nih, bukan respect yang diperoleh dari orang lain. Jadi diri kamu malah nanti bakal kayak dipermainkan, diremehkan. Kamu juga menempatkan diri kamu seakan-akan selalu available untuk siapapun, dan kebaikan kamu pun terus membanjiri mereka, dan itu membuatnya terasa sesuatu yang sangat

gampang banget untuk diambil gitu sama berdua. Jadi kayak kerasanya tuh tidak berharga dan seakan-akan diri kamu nggak melakukan usaha yang luar biasa untuk memenuhi keinginan orang lain. Jadi respect itu butuh jarak, tidak terkecuali dengan cara membatasi kebaikan kamu pada siapapun, bahkan pada pacar kamu. Jadi ada batasan itu sama berdua ya. Barangkali sering banget kita ngelihat kasus-kasus seperti kekerasan gitu ya. Itu sering terjadi dengan hal-hal yang seperti ini teman berdua. Jadi kita punya takarannya masing-masing. Harus perhatikan diri kita sendiri dulu, baru kamu bisa memberikan kebaikan seperlunya kepada orang-orang di sekeliling kamu nih teman berdua. Gimana? Memang agak sedikit sulit ya, apalagi untuk kamu yang memang suka banget berbagi kebaikan, yang memang tulus banget. Tapi ya sekali lagi, yang namanya juga kita sama manusia, manusia yang punya karakter, punya kehidupannya dan dibesarkannya di lingkungan yang berbeda-beda, tentunya juga sikap untuk menerima kebaikan pun juga akan berbeda-beda nih teman berdua. Nanti masih ada beberapa hal lain lagi yang harus diperhatikan. Untuk melakukan kebaikan harus, tapi juga harus ada takarannya.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
3: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

8.4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, sebuah kebaikan tentunya kita juga, apa ya, bukan berharap juga, tapi memang seharusnya, sepantasnya sih dibalas dengan kebaikan juga nih teman Pradua. Tapi ya sekali lagi, intinya kita tuh hanya sekedar manusia nih teman Pradua. Jadi kita adalah manusia biasa yang memang terkadang satu sisi kita ingin melakukan sebuah kebaikan, tapi ya memang terkadang kita juga ngerasa kayaknya kebaikan kita kok jadi malah melukai, membalik kepada kita dengan terluka nih teman Pradua. Nah, justru yang namanya kebaikan ini teman Pradua yang luar biasa itu bisa menjadi bahwa pertanda hati kamu tuh begitu peka, makanya kamu sangat peduli dengan orang lain. Oleh sebab itu teman Pradua, jangan ceroboh dalam berbuat sebuah kebaikan tanpa memikirkan seandainya nih orang yang kamu beri kebaikan itu teman Pradua enggak membalas kebaikan kamu. Bahkan bukan hanya kebaikan yang tidak terbalaskan, melainkan mereka mendekati kamu cuma pas butuh aja. Nah, di luar itu mereka justru bisa bersikap seolah-olah tidak mengenal kamu. Jadi tidak ada orang yang senang diperlakukan seperti itu. Tapi kamu juga jangan membuka kesempatan buat orang lain untuk memperlakukan kamu seperti itu, ya. Jadi kamu memang tetap harus menjadi orang baik, hanya saja kebaikan kamu kudu terukur, ya. Bila kalau misalnya kamu gak ingin sakit hati di kemudian hari nih teman Pradua. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan nih teman Pradua untuk sebuah kebaikan yang memang harus kita lakukan, kita berikan kepada orang lain. Tapi ya memang harus diukur juga seperti apa takarannya. Mungkin kebaikan sama orang tua ya pasti harus baik banget, ya. Terus juga sama saudara juga harus baik nih teman Pradua. Nah, selain itu sama teman, nah itu baru ada persenannya mau seperti apa kebaikan yang akan kamu tumpahkan kepada mereka.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Maik, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Bro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that
1: we got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

sudah sampai di penghujung perjumpaan kita di hari ini di sore ceria. Nanti masih ada 1 jam lagi bersama Risa nih teman berdua hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti juga kalau nggak salah sih hari ini apa ada bakal obrolan ya? Tunggu sebentar ya, kayaknya sih ada ya di hari Sabtu. Ada nih teman berdua. Nah hari Sabtu ini, bukan ya? Iya nggak sih Sa? Ini salah tanggal ya? Iya nih kalau nggak salah nih teman berdua bersama Rara Siti ya. Nanti ada obrolan di Music Live Chat pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai kamu lewatkan nih teman berdua. Dan Nadia pamit ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kamu ya. Kita ketemu lagi besok. Besok malam Nadia temani teman berdua pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore. Selamat menikmati akhir pekan kamu teman berdua. Dan tetap bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dadah.

88,4 FM Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, gak kerasa ya udah jam 6 teman Pro 2. Dan di jam 6 ini tentunya di hari Sabtu 9 Mei 2026 barengan sama Risa Octavia teman Pro 2 yang akan nemenin kamu di malam minggu ini teman Pro 2 tentunya ya. Barengan sama Risa nanti teman Pro 2 Risa akan bakal nemenin kamu dengan program-program seru tentunya, ditambah dengan lagu-lagu favorit kamu yang akan Risa puterin juga buat nemenin kamu yang bermalam minggu hari ini atau gak bisa malam mingguan hari ini, mending pantengin aja Pro 2 Pekan Baru ya kan. Oke deh teman Pro 2, di jam 6 ini seperti biasa kita bakalan buka dulu dengan Pro 2 unik teman Pro 2. Risa akan nemenin kamu dengan informasi-informasi yang unik-unik yang akan kita bahas di sore hari ini ya teman Pro 2. Tapi sebelum nanti Risa bakalan balik buat ngasih informasi unik untuk kamu, kayaknya kita dengerin dulu kayak satu lagu dulu teman Pro 2. Kita dengerin siapa ya? Kayaknya kita dengerin Maroon 5 gak sih teman Pro 2? Kita dengerin dulu Maroon 5 dengan Nobody's Love teman Pro 2. Nanti Risa bakalan balik lagi untuk kamu.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri, nggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah, nggak bisa.
1: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Baiklah teman produser, sesaat lagi kita akan menantikan seruan azan maghrib tentunya pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Halo teman Produa, balik lagi tentunya kita di Produa Unik. Nah, hari ini kita bakalan bahas sesuatu tentang fakta unik hewan ya teman Produa. Dan hewan ini tuh sebenarnya lebih sering dikonsumsi orang-orang teman Produa. Apalagi kalau kita dengar cerita dari perjalanan si ikan ini juga cukup unik nih sebenarnya. Kalau kamu mungkin pernah dengar ikan salmon teman Produa, pasti kamu langsung kepikiran makanan yang mahal nih, di sushi atau di menu healthy. Sering kita temuin apalagi akhir-akhir ini nih. Tapi ternyata teman Produa, di balik tampilannya yang elegan itu, ternyata salmon ini punya banyak fakta unik yang kadang bikin kita jadi kepikiran ya teman Produa. Wah, seriusan nih, ya kan? Dan salah satu fakta paling mind-blowing dari ikan salmon adalah mereka ini bisa pulang ke tempat lahirnya sendiri setelah bertahun-tahun hidup di laut nih teman Produa. Dan jadi ikan salmon itu kan memang lahirnya sebenarnya tuh di sungai air tawar teman Produa. Lalu mereka ini berenang jauh ke laut lepas buat tumbuh besar. Tapi ketika waktunya mereka berkembang biak, nah mereka bakal balik lagi ke sungai tempat mereka lahir. Bahkan banyak ilmuwan juga yang percaya bahwa salmon ini bisa mengenali bau air sungai aslinya atau asalnya nih teman Produa. Kayak wow, ingatan mereka tuh kuat banget gitu ya, kayak punya Google Maps sendiri mungkin di otak mereka nih. Dan bayangin aja, mereka ini bisa berenang ribuan kilometer cuma buat pulang kampung teman Produa. Kalau manusia mungkin udah ngeluh capek duluan ya di jalan ya, walaupun juga udah naik kendaraan mobil udah ngeluh juga sih ujung-ujungnya. Nah, teman Produa, ternyata juga kehidupan salmon ini juga jauh lebih dramatis daripada yang kita kira. Masih ada fakta-fakta unik lainnya yang akan kita bahas, jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya di kuburan disiksa terus,
4: Tama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Hayo, ngaku. Siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Nah, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ke fakta unik selanjutnya. Masih ngobrolin si ikan salmon tadi yang ternyata hidupnya juga penuh perjuangan ya, teman Pro 2. Kalau tadi salmon bisa pulang ke kampung halamannya sendiri, nah sekarang ada fakta lain yang juga gak kalah ekstrim nih. Jadi ternyata saat salmon ini kembali ke sungai untuk berkembang biak, teman Pro 2, mereka juga harus melawan arus yang deras banget nih di perjalanan mereka. Bahkan ada salmon yang harus melompati air nih untuk melewati air terjun demi mencapai tujuan mereka. Dan uniknya, mereka ini bisa melompat setinggi hampir 4 meter. Jadi ini ikan, entah ikan atlet atau mau parkur ya kayaknya, teman Pro 2. Makanya nih salmon ini juga sering dijadikan simbol semangat dan perjuangan karena mereka nih literally bisa berenang melawan arus demi tujuan hidupnya. Dan juga teman Pro 2, warna daging salmon yang oranye atau pink juga itu ternyata unik banget nih karena banyak orang yang mengira bahwa itu adalah alami sejak mereka lahir. Padahal sebenarnya teman Pro 2, warna itu berasal dari makanan yang mereka makan nih, seperti ada udang kecil dan juga plankton yang mengandung pigmen alami. Dan juga makanya yang membuat akhirnya nih teman Pro 2, warna dari si salmon ini berbeda nih, jadi berubah gitu saat kita makan. Mungkin mirip manusia ya teman Pro 2, kayak habis makan pedas nih muka kita kan juga jadi berubah merah ya. Dan satu lagi teman Pro 2, salmon itu juga ternyata termasuk ikan yang super kuat juga karena mereka ini bisa hidup di dua jenis air sekaligus, di air tawar dan juga di air laut. Dan kemampuan ini juga gak dimiliki oleh semua ikan, teman Pro 2. Nah, after ini masih ada fakta menarik lainnya, nanti kita akan kita bahas juga bareng-bareng teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dosa.

0: sana cerita masa orang bosan horor itu anak kecil aja tahu uang siapa harus di tempatnya.
1: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Nah, Toma Produ gak kerasa nih, kita udah sampai di penghujung Produ Unik Toma Produ. Tentang topik kita hari ini, fakta unik dari ikan salmon. Tentunya dari kemampuan salmon yang bisa pulang kampung sendiri tadi, sampai dia bisa melawan arus deras Taman Produ dengan lompat tinggi, sampai hidup di dua jenis air. Tentunya salmon ini ngajarin kita satu hal penting Taman Produ, tentang perjalanan hidup yang memang selalu mudah nih, tapi tetap harus dijalanin terus sampai tujuan. Ya, karena hidup juga mirip salmon lah sama berdua ya. Harus kuat ngadepin arus nih yang gak selalu searah sama kita. Tapi justru di situ kita jadi belajar nih, jadi lebih tangguh, ya gak sih? Dan itu dia sama berdua, Produ Unik kita di sesi hari Sabtu 9 Mei 2026 hari ini. After ini sama berdua, kamu jangan kemana-mana karena Risa tentunya masih akan nemenin kamu. Di jam 7 ini kita bakalan masuk di Music Live Chat sama berdua. Seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol sama siapa ya? Kita ngobrol sama aku aja sih hari ini ya. Tentunya kita bakalan bahas tentang musisi-musisi lokal yang Taman Produ di Music Live Chat hari ini. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu ada Lutfi Aulia Taman Produ dengan Ragu untuk kamu.

104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Utama Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
1: Info Pro 2.
0: Utama Pro 2, pemerintah kabupaten atau Pemkab Indragiri Hilir atau Inhil ini terus mematangkan persiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 berbasis digital melalui portal layanan terpadu pemerintah Kabupaten Inhil. Persiapan tersebut juga dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang coaching cleaning Diskomin Fopers Kabupaten Inhil Jalan Akasia Tembilahan pada hari Jumat 8 Mei 2026 kemarin. Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Inhil Doan Dwi Anggara didampingi dengan sekretaris dinas serta pejabat dan staf terkait di lingkungan Diskomin Fopers dan juga turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil Taman Pro 2 Abdul Rashid bersama dengan sekretaris dinas dan jajaran terkait dan selain itu bagian kerjasama Setda Inhil dan juga unsur terkait lainnya untuk mengikuti rapat tersebut. Dan dalam sambutannya Doan Dwi Anggara menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB saat ini juga dituntut semakin transparan, akuntabel, efektif, serta berbasis digital. Menurutnya pemerintah Kabupaten Inhil juga terus berupaya untuk menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi dan juga mudah diakses masyarakat melalui portal layanan terpadu.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2 Dinas Pertanian dan Perikanan di Istana Kota Pekanbaru ini mulai memperketat pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk ke wilayah Pekanbaru menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, Zulpan Effendi juga mengatakan pihaknya telah menurunkan tim

0: Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Riau.
1: Info Pro 2.
0: Tamam Pro 2, Yuneli juga tak mampu menyembunyikan haru dan rasa senang di wajahnya. Begitu ia percaya diri saat membubuhkan tanda tangan di atas lembar nota kesepahaman atau MOU. Hari itu di hari Jumat 8 Mei 2026 yang bukan sekedar seremoni formal bagi perempuan yang akrab disapa Nunik ini. Sebagai dengan Ketua Koperasi Pucuk Rebung Jaya, tanda tangan itu merupakan langkah awal bagi produk-produk UMKM di bawah naungan Koperasi Pucuk Rebung Jaya melintasi Selat Melaka, merambah pasar Malaysia melalui kemitraan strategis dengan Koperasi Petaling Berhad Syah Alam Selangor. Dan kemitraan ini bukan sekedar soal angka atau transaksi dagang, lebih dari itu kerjasama ini juga adalah jembatan budaya. Tuan Haji Abdil bin Dato Ajat Gazi, Wakil Ketua Koperasi Pembangunan Daerah Petaling Berhad Malaysia, yang menyebut momen ini sebagai langkah awal persahabatan dua komunitas serumpun.

Pro 2. Tama Pro 2, demikianlah info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pro 2 Pekanbaru. Dan tentunya sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 19 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat nih. Seperti tadi yang udah Risa bilang, teman Pro 2, di jam 7 ini kita bakalan masuk di program Music Live Chat. Kita bakalan ngobrolin musisi-musisi lokal aja nih hari ini, teman Pro 2. Karena yang kita tahu Pekanbaru juga sekarang banyak banget nih para musisi berbakat kita, teman Pro 2, yang juga gak kalah keren nih sama musisi-musisi nasional yang ada nih. Kira-kira kita mau bahas siapa ya musisi lokal Pekanbaru. Dan kita juga tahu nih, teman Pro 2, banyak juga musisi-musisi Pekanbaru yang pada akhirnya juga bisa go nasional, teman Pro 2. Contohnya kayak 420, terus juga ada Geisha, teman Pro 2, ya kan, yang memang asli dari Pekanbaru. Nah, kali ini kita mau bahas siapa? Penasaran dong? Nanti Risa bakalan balik lagi. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Waktu sholat Idul Fitri di lapangan, nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
2: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
3: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
4: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

Lomba Pro 2, kali ini di Musik Live Chat. Kayaknya kita mau bahas salah satu musisi dari Pekanbaru juga, Lomba Pro 2. Ada Pro, ya mungkin juga kamu pernah lihat mereka tampil di Pro 2 Pekanbaru juga nih. Pernah ngobrol-ngobrol bareng juga nih sama kita. Nah, Pro ini adalah Lomba Pro 2, unit duo musik independen tentunya asal Pekanbaru yang dibentuk pada awal tahun 2020. Dan aktif ini mengusung genre campuran funk, electro, new disco, dan juga city pop, teman Pro 2. Dan anggota dari Pro sendiri, ini berdasarkan tahun 2025 hingga 2026. Ini formatnya ada Eka Rio Nur Cahyono sebagai gitaris dan juga backing vokal. Dan juga Agafur WD, teman Pro 2, yang menjadi vokalis dan juga case juga. Dan grup ini ternyata awalnya terbentuk sebagai trio, namun konsisten bergerak sebagai duo sejak tahun 2021, teman Pro 2. Dan juga nih kalau kita ngomongin tentang Pro sendiri, ini ternyata dibentuk oleh Eka dan juga Fadil. Dan EP debut duo ini itu dirilis pada tahun yang sama dengan dimulainya karir mereka juga. Nah, di awal tahun 2021, unit City Pop ini juga telah sepakat untuk merekrut Gafur sebagai vokalis utama dan keyboardist sejak saat itu hingga hari ini. Mereka juga pada akhirnya masih terbentuk dan membuat beberapa single nih, Lomba Pro 2. Dan single yang populer dari mereka itu adalah Crumble Down di tahun 2023. Dan ada One More di tahun 2023 juga. Dan terakhir ada Maybe di tahun 2024, teman Pro 2. Dan tentunya mereka masih aktif konsisten untuk mempromosikan karya mereka, termasuk merilis album Far Away, teman Pro 2. Ditambah dengan kolaborasi aktif mereka yang juga aktif melakukan rehearsal dan kolaborasi teknis seperti penggunaan studio lokal untuk memaksimalkan kualitas suara mereka nih, teman Pro 2. Dan juga nih kalau kamu ingat, Pro ini juga pernah jadi salah satu musisi yang tampil di Sampoerna Fest juga, teman Pro 2, pada saat itu. Dan juga aktif nih manggung di Kota Pekanbaru. Dan jangan-jangan nih kamu, teman Pro 2, salah satu penggemar dari karya-karya Pro juga nih.

0: Pro2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro2 Pekanbaru.
2: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
3: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
2: Hah? Ganteng?
3: Stunting.
2: Apa itu stunting?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat beresiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga beresiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
5: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Selama berdua di tahun 2020, ini Pro juga sempat merilis EP debut mereka, ini berjudul Pluviophil. Dan mereka kemudian pada akhirnya meluncurkan album penuh bertajuk Far Away tadi pada 27 Desember 2024 yang didistribusikan oleh label asal Seoul, Korea Selatan, ada Poklanos teman berdua. Single lain yang dirilis tadi ada Crumble Down tadi, One More di tahun 2023 juga, kemudian ada Maybe di tahun 2024. Nah, Pro ini juga tampil di berbagai festival musik bergensi teman berdua. Kalau tadi udah saya sebutin satu ya. Terus juga pernah tampil juga di Bandaraya Jazz Festival di tahun 2023 dan The Sounds Project sebagai perwakilan dari Authenticity Sound Room teman berdua. Dan tentunya sampai saat ini mereka juga masih konsisten untuk merilis karya serta melakukan latihan terus nih teman berdua untuk menampilkan yang terbaik tentunya untuk para penonton.

0: Up, up, up, up.
1: Oh, akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
3: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa nyata ditangkap?
2: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu, gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
3: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
4: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

Oke, Tomang Pro 2 itu dia musik live chat Pekanbaru hari ini. Tomang Pro 2, kita udah bahas tentang Pro yang merupakan salah satu band lokal dari Kota Pekanbaru. Dan kalau kamu penasaran dengan mereka, ya kamu bisa juga untuk nyari informasi mereka melalui Instagram mereka nih, Tomang Pro 2 di @promusik tentunya ya, buat ngeliatin lagu-lagu baru mereka mungkin, atau aktivitas terbaru dari Pro juga, karena lagunya enak juga tuh Tomang Pro 2 ya, jadi bisa kamu langsung dengerin aja gitu. Dan after ini Tomang Pro 2 jangan kemana-mana, karena Risa masih akan nemenin kamu tentunya di obrolan komunitas di hari ini, di hari Sabtu 9 Mei 2026. Kita bakalan ngobrolin seputaran komunitas olahraga hari ini Tomang Pro 2. Kira-kira apa nih kita bahas? Apakah kita mau ngomongin tentang lari? Atau olahraga lainnya Tomang Pro 2? Ditunggu aja, nanti kita bakal ngobrol bareng, oke? Untuk itu Tomang Pro 2 jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu satu lagu dari Tulus dengan Manusia Kuat.

0: 88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman
1: terbaik kamu.
0: Iya, masih bersama dengan duo R
1: Risa dan Rauda ya, teman-teman.
0: Iya, betul. Masih kita berdua nih, teman-teman yang nemenin kamu. Sekarang kita masuk tentunya di jam 9 ini di program bagi-bagi nih, Rau.
1: Bahas gini, bahas gitu ya, Kak.
0: Bener banget ya, teman Pro 2. Jadi tentunya hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya bakal relate.
1: Sangat relate sih, Kak,
0: iya,
1: kayaknya.
0: Kak, sama sesuatu yang kita jalani sehari-hari, teman Pro 2 ya, yang bikin orang-orang kadang jadi emosinya berlebihan nih, Rau.
1: Udah bisa tebak kan, teman-teman Pro 2?
0: Iya, apakah itu pasti berhubungan dengan pekerjaan? Yeay,
1: oh my god.
0: Karena ya kalau kita ngomongin pekerjaan, terutama nih buat kita yang sudah
1: bekerja.
0: Apalagi di kehidupan pekerja yang kompetitif nih, tentunya salah satu yang sering terjadi itu adalah burnout ya, atau stres. Ya kan?
1: Itu menjadi tantangan sih, Kak.
0: Iya, betul.
1: Kadang tuh kayak tiba-tiba ini itu tekanan kanan kiri, atau mungkin emang lagi capek aja sama diri sendiri gitu kan, karena udah keseringan produktif.
0: Iya.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi tiba-tiba ternyata pikiran kita atau badan kita nih lagi lelah.
1: Oh, benar gitu, sekali.
0: Ya kan? Karena ini adalah sesuatu yang juga gak bisa kita hindarin sih, teman berdua ya kan. Pasti
1: wajar gitu ya, Kak.
0: Terjadi pasti. Ya kan? Sesuatu yang mungkin bisa dibilang wajar juga. Dan kondisi ini juga kalau ternyata kita abaikan terus menerus nih, Rau. Terus juga gak kita kita jadi kayak acuh aja gitu dengan kondisi. Padahal kita sudah tahu nih kita stres atau kita burn out. Nah, ini juga bisa jadi sesuatu kondisi yang lebih serius lagi dari sekedar stres. Ternyata burnout itu adalah di atasnya si stres.
1: Oh, berarti udah levelnya itu udah stres.
0: Bener,
1: agak di atas dikit gitu ya.
0: Nah, itulah muncul si burnout itu loh.
1: Oke.
0: Dan juga ini kan menurut dari Haryanto F. Roshid dalam buletin psikologi UGM, ternyata burnout ini juga salah satu sindrom nih. Wah, yang mencerminkan reaksi emosional yang intens, terutama bagi para pekerja di bidang pelayanan kemanusiaan.
1: Udah lelah untuk berinteraksi sama orang kali.
0: Bener, bener, kayaknya udah lelah banget gitu. Nah, kita bakalan bahas tentang burnout ya, Rau ya, hari ini. Okay. Ya kan, kita harus mengenal nih burnout ini sebagai penghambat produktivitas kita tentunya. Karena jujur kalau lagi burnout, malas mikir gak sih?
1: Malas ngapa-ngapain, pengennya tuh tidur kan, ya, istirahat.
0: Tidur, gitu, tapi kan gak mungkin tidur.
1: Karena kita bekerja ya kan?
0: Iya.
1: Iya.

0: on Pro2 FM.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Ray. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
6: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
7: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
7: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ayamnya ayam bener kamu ini, leh.
8: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Oke, teman berdua, kita masih dibagi-bagi.
1: Bahas ini, bahas gitu.
0: Iya, apa yang dibahas tentang burnout? Ya, tadi yang juga jadi fenomena. Kamu, kalau kamu sendiri, Rau, pernah burnout gak?
1: Pernah dong, Kak. Pasti pernah sih. Apalagi tiap orang tuh juga kalau yang bekerja pasti ada burnout-nya. Walaupun kadang itu enggak sadar ya kali ya.
0: Iya, benar.
1: Kadang tuh kayak
0: di luar alam bawah sadar kita ya.
1: Iya, benar banget.
0: Kalau sebenarnya kita tuh udah capek banget nih sebenarnya. Tapi nih ya, ternyata Rao, kalau kita lihat dari secara keilmuan nih ya, ini ternyata kondisi ini juga pertama kali diidentifikasi secara mendalam oleh Maslach di tahun 1982 nih.
1: Udah lama banget ya Risa ya.
0: Benar banget. Dan ini ternyata sebagai bentuk kelelahan fisik, emosional, dan mental yang seringkali disertai dengan penurunan rasa percaya diri dan yang signifikan nih. Jadi kalau kita lagi burn out, itu ternyata biasanya akan menunjukkan gejala melalui 4 dimensi utama.
1: Apa aja tuh?
0: Yang diidentifikasikan oleh Baron dan juga Greenberg dalam bukunya Behavior in Organization, Understanding and Managing the Human Side of Works. Wah, panjang tuh ya. Jadi dimensi pertama itu adalah kelelahan fisik.
1: Capek banget nih badannya ya, Risa.
0: Benar, yang bikin kita jadinya ngerasa kayak kelelahan terus menerus dan mengalami gangguan kesehatan fisik. Kamu pernah gak?
1: Pernah, kayak aduh capek banget nih. Tapi padahal gak ngapa-ngapain loh, Risa.
0: Benar-benar.
1: Pernah juga gak, Risa, kayak gitu?
0: Pernah, aku malahan kayak kerasanya tuh kayak kok aku tiba-tiba kayak gampang sakit banget gitu.
1: Oh, gampang sakit.
0: Benar, yang tiba-tiba tuh kayak kemarin aku bisa sakit, terus aku sakit lagi, terus aku sakit lagi, kenapa aku sakit terus?
1: Jangan-jangan burn out lagi nih Risa ya.
0: Nah, itu dia, ternyata jadi. Itu juga bisa jadi salah satu kelelahan fisik nih. Mm-hmm. Jadi kita ngerasa kayak lelah banget, ya benar tadi, kayak kita gak ngapa-ngapain hari ini ya.
1: Iya.
0: Kayak duduk doang gitu.
1: Padahal cuma duduk doang, tapi kok capek banget ya rasanya. Berarti kan emang ada sesuatu ya Risa,
0: bener,
1: ya.
0: Benar, yang bikin kita jadinya kayak, wah ternyata aku burn out. Nah, yang kedua ada apa nih, Ram?
1: Ada kelelahan emosional yang ditandain dengan perasaan depresi serta merasa terperangkap dalam rutinitas. Nah, itu yang aku bilang tadi tuh, Risa. Karena kita tuh ngerasa apa sih ini yang dikejar di dunia ini?
0: Apa sih aku cari gitu? Uang.
1: Iya dong, itu pasti ya Risa.
0: Ya, bener.
1: Gak mungkin enggak gitu.
0: Nah, itu juga jadi sesuatu yang memicu si perasaan depresi tadi ya.
1: Jadi sensitif ya.
0: Benar. Jadi kita gampang marah gitu sih sama lingkungan gitu.
1: Iya benar banget, kayak senggol bacok kali ya.
0: Iya. Padahal kalau dibilang lagi dapat kayaknya enggak ya. Kalau cewek kan identiknya kalau senggol bacok lagi dapat.
1: Ya. Tapi kan kalau cowok enggak mungkin ya.
0: Iya benar. Masa kamu lagi dapat sih kan enggak mungkin. Oke, terus yang ketiga ada kelelahan mental yang memicu munculnya kayak perasaan negatif terhadap rekan kerja ataupun organisasi. Tadi tuh si senggol bacok itu.
1: Nah, iya benar banget. Kayak tiba padahal temen ini gak salah apa-apa ya, bener, dia cuma nanya dengan nada yang biasa saja. Tapi kita karena udah sensitif duluan kali ya Risa ya. Jadi apapun yang mereka tanya itu kayak ngajak berantem lu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Padahal mereka, lah kenapa? Kayaknya biasa aja, kayak kamu nih yang
1: iya,
0: lagi
1: bener.
0: Nah, ternyata juga efeknya juga luar biasa ya. Akhirnya mengganggu
1: pekerjaan,
0: bener,
1: ya kan.
0: Dan mengganggu hubungan antar rekan kerja juga. Terus yang terakhir ada apa nih?
1: Ada perasaan rendahnya penghargaan diri yang membuat seseorang itu merasa bahwa prestasi kerjanya yang telah tercapai itu tidak berarti dan masa depannya itu tampak suram. Jadi kayak apapun yang dia lakukan itu kayaknya nggak pernah cukup dari
0: benar kayak ngerasa kayak sia-sia deh aku ngerjain itu gitu ya. Ternyata itu juga salah satu hal yang kayaknya kita pernah merasakan nggak sih?
1: Selalu, bukan selalu.
0: Oh, aduh, selalu kayak selalu kamu berlalu terus.
1: Enggak sih, maksudnya.
0: Cepet cerita sama aku kenapa? Kayaknya dia butuh cerita sih guys dibandingkan.
1: Kita curhat dong mah. Ma, gitu ya.
0: Ada beda lagi curhat dong mah. Nanti beda program dong ya. Oke, tapi memang sometimes kita ngerasain pasti hal tersebut
1: ada,
0: ya kan.
1: Beberapa waktu gitu ya.
0: Dan tentunya ini juga burnout ini terjadi bukan tanpa sebab sih teman berdua, karena biasanya ini hasil dari interaksi nih antara karakteristik individu dengan faktor organisasi. Jadi akhirnya stres itu bisa muncul nih ketika faktor-faktor pekerjaan bersinggungan dengan kondisi psikologi seseorang yang tidak berfungsi normal. Dalam artian mungkin Ada jam kerja tadi ya kan, yang
1: mungkin jam kerja yang berlebihan gitu ya.
0: Betul. Terus juga kayak kita ngerasa udah ngasih effort yang lebih nih,
1: tapi appreciate-nya kurang, bisa betul jadi kayak gitu juga.
0: Atau mungkin aturan yang kayaknya wah makin lama kayaknya makin menekan nih, ya kan?
1: Benar. Jadi banyak banget faktor-faktornya yang bisa memicu seseorang itu jadi burnout ya, Risa ya.
0: Ya, betul banget. Jadi kalau misalkan udah ngerasa hal-hal tersebut terjadi sih ya kayaknya memang harus nyari
1: jeda kali ya.
0: Betul, nyari jeda atau mungkin bantuan profesional nggak sih?
1: Kalau bantuan profesional kayaknya udah terlalu tinggi kali ya. Ya jadi bener. Mungkin
0: kalau mungkin udah nggak bisa ditahan mungkin bisa, bisa ya. Gitu. Tapi kalau rasanya
1: masih bisa ditahan mungkin kita kasih jeda dulu untuk beristirahat gitu, iya kan, Nisa.
0: Ngambil cuti contohnya?
1: Iya, benar banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: Oke deh Rao, dari pembahasan kita tadi ya tentang si burnout tadi, tentunya ini kan jadi salah satu yang menjadi penghambat pada saat produktivitas kerja kita kan.
1: Iya benar banget sih Risa. Jadi kayak banyak di dampaknya nih teman Produa. Jadi salah satunya tuh dampak dari fenomena ini tuh sangat merugikan ya, baik di individunya sendiri ataupun di tempat kerja, sesama rekan kerja gitu.
0: Betul.
1: Nah, karyawan yang terjebak di burnout ini cenderung kehilangan tanggung jawabnya terhadap tempat pekerjaannya itu dan bersikap tak acuh terhadap tugas-tugasnya gitu.
0: Oke, jadi kayak males gitu ya ngerjain tugasnya.
1: Benar banget.
0: Dalam artian mungkin dia kayak nggak bisa untuk berpikir gitu ya, apa nih yang mau aku kerjakan. Nah, hasilnya ya dia jadi terkesan acuh gitu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Atau jadinya kayak, aduh aku males nih aku ngomong ngerjain.
1: Ya udah deh, ya biarin aja kayak gitu kan Risa ya.
0: Benar banget. Dan tentunya juga penurunan produktivitas ini juga sangat berpengaruh juga nih buat karyawan. Jadi yang sering kali diikuti dengan tingginya angka libur kerja dan keinginan keluar dari pekerjaan tersebut nih.
1: Iya, jadi kalau misalnya kita udah burn out tuh kayak gak bisa mikir panjang ya,
0: betul,
1: Risa ya.
0: Betul.
1: Jadi kayak apa aku berhenti aja ya, apa aku resign aja ya. Padahal itu sebenarnya hanya sesaat kali ya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Karena memang kan dalam kondisi yang capek aja dan gak ngasih jeda juga untuk diri kita untuk istirahat atau rehat sejenak tadi lah nomor 2. Jadi sebenarnya kalau nggak segera ditangani nih, Rao, ternyata kondisi ini juga akan merusak yang namanya atmosfer kerja secara keseluruhan ya.
1: Dengan teman-teman rekan kerja ya,
0: apalagi kalau kita sistemnya kerjanya tim.
1: Iya benar banget, ya, itu kan? Pasti mengganggu tim ya, nggak tercapai target-target yang bakal di dalam itu ya.
0: Benar banget. Dan tentunya juga akan, ya efeknya nggak kita doang, hampir ke semuanya.
1: Jadi merusak semua ya, Risa ya.
0: Betul. Jadi gimana sih caranya untuk mengatasi ini semua?
1: Nah, kita nih ada nih langkah-langkah strategis dari perusahaan maupun dari dukungan sosialnya.
0: Benar.
1: Gitu. Contohnya nih kayak gimana nih Risa?
0: Kayak pentingnya buat ngasih sistem penghargaan tadi ya, yang sesuai dengan pengorbanan karyawan atau pemacu untuk meningkatkan kembali semangat kerjanya dia.
1: Bisa appreciate gitu. Beli makanan kecil untuk bagi-bagi sama karyawannya.
0: Betul,
1: gitu kan. Atau kumpul-kumpul sederhana buat refreshing sebentar.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul banget. Atau setidaknya kata-kata apresiasi kayak good job.
1: Terima kasih ya udah bertahan sampai detik ini.
0: Makasih untuk bantuannya. Sebenarnya itu hal-hal simple yang sebenarnya bisa dilakukan ya Rao ya. Dan ternyata tuh efeknya luar biasa ya kan.
1: Kadang orang mengacuhkan hal simple gitu ya Kak ya. Padahal itu sangat berpengaruh ya buat seseorang. Apalagi kalau misalnya orang itu memang lagi burn out banget gitu.
0: Betul, itu adalah salah satu apresiasi, itu adalah salah satu yang dibutuhkan terutama buat para pekerja ya. Apalagi kalau misalkan kita udah ngasih seluruh effort kita sama satu buat pekerjaan, dikasih apresiasi kayak wah good job nih, keren dan lain sebagainya, itu juga bikin
1: semangat
0: bahagia.
1: Lagi
0: bikin semangat gitu ya. Jadi teman pro 2 itu juga bisa dilakukan. Selain itu juga ada metode job redesign atau perancangan kembali tugas kerja yang lebih bervariasi, juga ternyata bisa membantu mengurangi kejenuhan yang monoton.
1: Nah, berarti kalau misalnya kita lagi burnout itu, kita bisa coba nih putar gimana caranya biar kerjaan itu enggak gitu-gitu aja.
0: Betul. Jadi kayak biar entah caranya,
1: iya,
0: dan sebagainya. Atau mungkin kita bisa mengajukan juga nih mungkin ke atasan atau ke bos kita ya, kayak boleh nggak ya aku coba di bagian ini.
1: Iya benar, kita kayak cari sesuatu yang baru yang bisa membangkitkan semangat lagi ya Risa ya.
0: Kalau ternyata ngerasa kayak di satu titik ini kayaknya aku udah terlalu lama nih di sini nih, kayaknya aku harus mencoba hal lain gitu ya kan. Nah, bisa diajukan buat boleh nggak aku coba dulu di situ, nggak tahu nemuin sparklingnya lagi.
1: Iya benar banget.
0: Terus yang terakhir juga
1: ada dukungan sosial yang dapat membantu memulihkan harga diri dan motivasi yang sehat dan produktivitas. Nah, ini yang aku bilang tadi, apresiasi dari teman-teman sekitar.
0: Betul.
1: Itu juga dapat membantu kita gitu kan. Ada, kalau misalnya kita dikasih semangat gitu kan termotivasi lagi buat produktif. Oh iya, benar banget nih, aku harus lebih produktif lagi kayak
0: Iya, jadi ada semangat lagi untuk kerja karena ada dukungan dari teman-teman ya, teman berdua.

0: 102. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Nah, Raul, kalau tadi kita udah bahas nih ya tentang fenomena si burnout ini, berarti kita harus tahu, udah tahu ya gimana cara kita mengatasinya ya kan. Jadi gimana Raul, udah inikah masih merasa burnout kah?
1: Oh, tentunya tidak dong, karena kan kita udah tahu kalau misalnya burnout itu kita harus kasih jeda.
0: Betul.
1: Terus juga kalau bisa itu kita cari suasana baru kali ya, Risa.
0: Benar,
1: ya?
0: Benar. Jadi nggak usah lagi ya
1: stres-stres gitu, kita coba alihkan gitu ya, bisa reach out lagi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi dapat ada sparkingnya lagi dalam bekerja ya kan. Padahal sebenarnya itu intinya komunikasi nggak sih?
1: Iya benar. Lagi-lagi yang utama adalah komunikasi
0: gitu kan. Kalau misalkan ya terlalu pusing dengan pekerjaan sehari-hari dari Senin sampai Jumat, ya hari Sabtu,
1: Sabtu Minggu kan bisa kita gunakan untuk refreshing.
0: Benar.
1: Ya,
0: contohnya malam mingguan.
1: Iya, kayak sekarang gitu kan, Risa.
0: Iya, kita lagi malam mingguan ya kan.
1: Iya, malam mingguan berdua.
0: Ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting kita bisa nemenin teman produ yang lagi dengerin kita juga tentunya.
1: Iya,
0: ya
1: benar banget.
0: Ya udah deh teman produ, kayaknya kita cukupkan dulu untuk segmen 1 jam kita ini ya Raw ya. Nanti kita bakalan balik lagi
1: di
0: masih dibagi-bagi,
1: masih dibahas gini bahas gitu teman-teman produ.
0: Oke, jadi pantengin terus ya produ pekan baru teman
1: terbaik kamu.
0: Kita dengerin dulu deh kayaknya satu lagu dari Galantis, ada Rich Boy.

0: Oke, teman berdua, ada jam 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Gak kerasa nih waktu cepat berjalan ya.
1: Ya udah jam 10 aja ya nih Risa ya.
0: Iya betul banget. Kayaknya tadi baru tadi kayak mulai siaran, sekarang udah jam 10. Mungkin karena kita berdua kali ya.
1: Iya, jadi gak kerasa kan Risa.
0: Benar. Kayaknya memang aku butuh partner ya malam-malam ini nih teman berdua. Tadi udah banyak banget yang kita bahas ya Rau ya, dari tadi jam 8 ya kan, hingga sekarang kita udah dibagi-bagi aja. Ini bakalan jadi segmen terakhir bagi-bagi di hari ini teman berdua. Dan juga tadi barusan kita udah puterin juga satu lagu dari Enau featuring dengan Ari Lesmana nih. Ada sesi
1: potret. Bener. Kebetulan itu ada yang request gitu ya, oh, kan iya. Dari teman Pro2 juga nih, dari Dea dan juga Gilang gitu.
0: Lagi dengerin Pro2 nih kayaknya.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi teman-teman Pro2 bisa dong dengerin juga nih, siapa tahu bisa request-request dikit.
0: Boleh lah, kita kabulkan lah malam ini, khusus malam Minggu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Ini kayaknya Dea sama siapa tadi? Gilang ya, lagi bermalam Minggu juga teman Pro2 sambil dengerin Pro2. Enggak apa-apa lah ya dengerin kita yeping sebentar. Gangguin mereka malam Minggu.
1: Iya, boleh banget ini kita gangguin sedikit gitu ya.
0: Oke deh, nah tadi kita udah bahas ya Rau ya, tentang gimana kita untuk mengenal yang namanya burnout dan juga apa yang terjadi yang pada akhirnya menghambat aktivitas kita juga nih. Kalau kita burnoutnya malah kita simpan aja teman Pro2, enggak, kita coba cari cara nih untuk menghilangkan si burnout tadi. Sekarang kita bakalan ngobrolin yang seru-seru juga.
1: Apa itu?
0: Kalau tadi kan agak berat dikit ya.
1: Iya benar banget sih, agak berat ya.
0: Sekarang kita akan ngomongin sesuatu yang lagi relate banget, terutama buat anak muda nih.
1: Seperti generasi saya
0: muda.
1: Dong.
0: Betul, kayak aku juga.
1: Iya, kita kan masih muda ya Risa ya.
0: Aku sih iya.
1: Ya, aku Ina. Sih yes.
0: Aku sih yes ya. Karena ini adalah sesuatu yang sering banget atau jadi salah satu hiburan yang wajib banget nih, terutama untuk anak muda nih.
1: Apa itu kalau boleh tahu nih?
0: Podcast.
1: Wah, kayak kita dong.
0: Benar. Oh, kita enggak ya, enggak ada siaran. Tapi RRI juga punya podcast kok, guys.
1: Iya, jadi kalau teman-teman juga mau dengan podcast bisa banget.
0: Benar. Kan? Nah, alasan si podcast ini kan sudah jadi kayak hiburan kita gitu enggak sih?
1: Iya, benar banget.
0: Karena kalau kita lagi gabut, ya kan enggak tahu.
1: Nontonin podcast bener. Gitu kan. Sambil makan, Risa.
0: Benar. Nah, sekarang iya kan, ya kan? Kalau makan kayaknya kalau nggak nonton podcast
1: pokoknya
0: nggak
1: harus stream sesuatu deh, iya dan kan? Podcast itu adalah pilihan yang tepat.
0: Benar.
1: Karena kadang tuh kalau misalnya kita lagi makan itu bahas apa, nontonin podcast itu kadang ada sesuatu hal baru yang kita dapat.
0: Benar gitu.

0: Nah, dan kita juga kayak berasa ditemenin makan ya.
1: Iya benar banget gitu. Yang biasanya tuh makannya sendiri, tapi ternyata ada podcast kan jadi kerasanya berdua.
0: Iya, enggak usah curhat ya. Kayaknya dari hati gitu ya. Nah, itu juga jadi salah satu fenomena juga yang terjadi sekarang. Dan podcast ini juga menjadi salah satu konten favorit anak muda karena tentunya fleksibel nih, Rao ya, karena bisa ditonton di mana aja. Mudah banget, tinggal kita buka handphone ya, terus buka YouTube, tinggal cari deh siapa podcaster favorit kita ya kan. Terus yang bikin seru juga karena topiknya beragam gak sih?
1: Iya benar banget, apalagi kalau misalnya topiknya itu relate ya sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Apalagi Gen Z kan banyak banget ya topik-topik yang relate ya teman-teman. Jadi pasti podcast ini masuk
0: dicari,
1: lah,
0: dicari gitu ya. Dan salah satu jadi opsi hiburan juga untuk kita. Dan juga kalau kita ngomongin podcast kan, karena di era digital sekarang otomatis kan generasi muda sekarang itu lebih memilih media yang praktis nih, yang santai. Benar, tapi
1: tetap informatif.
0: Benar juga. Dan hadirlah si podcast ini yang hadir sebagai hiburan sekaligus juga ruang berbagi cerita.
1: Terus juga ada pengalaman yang relate. Itu yang aku bilang tadi tuh, pasti relate. Ada relate gitu.
0: Betul. Nah, itulah jadi salah satu pilihan kenapa pada akhirnya podcast ini jadi
1: minati sama semua orang.
0: Oh iya benar juga. Banyak orang.
1: Cuman Gen Z doang ya saya.
0: Dan sekarang rata-rata juga semua suka nih. Nanti kita bakalan bahas teman pro 2, apalagi ya alasan kenapa podcast ini jadi semakin diminati. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng sambil kita dengerin dulu ada siapa nih yang mau lewat.
1: Intuisi Yuraneta.
0: Oke.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhusus pada jasa dan produk internet. Produk yang ditawarkan meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan online. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih menjadi mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California. Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk dan akuisisi serta kerjasama di bidang mesin pencari di Google. Perusahaan ini juga menawarkan perangkat lunak produktivitas daring, termasuk surat elektronik, paket aplikasi perkantoran, dan jejaring sosial.

0: Oke, Raul, kita masih di bagi-bagi di bahas gini bahas gitu ya. Kita bakalan kasih tahu beberapa alasan kenapa podcast ini jadi hiburan yang makin diminati.
1: Yang pertama nih ada fleksibel didengarkan kapan saja. Jadi podcast ini tuh mudah diakses ya teman-teman. Di mana saja dan nggak perlu mengganggu aktivitas, jadi sehingga tuh cocok untuk gaya hidup generasi muda nih, karena format audionya itu juga untuk pendengar itu lebih santai karena nggak harus natap layar setiap waktu kan.
0: Bener.
1: Bisa dengerin seperti teman-teman Pro 2 ngedengerin kita berdua.
0: Nah, kita. Bener banget nih ya kan. Jadi ya karena hal tersebut lah jadinya orang jadi seneng nih dengerin podcast ya kan. Terus juga karena kontennya yang juga terasa lebih personal dan otentik nih.
1: Kenapa tuh?
0: Karena banyak juga nih podcast itu yang menghadirkan suasana obrolan tuh yang hangat nih. Kayak kita gini kan, kayak
1: iya,
0: bestie banget ya. Gak sih gitu ya kan. Yang tentunya tuh jadi bikin kita nih kalau dengerin podcast jadi merasa juga deket nih sama pembawa acaranya gitu, sama host-hostnya. Ditambah juga kan sekarang kalau kita lihat podcast-podcast sekarang tuh udah gaya penyampainya tuh udah yang santai gitu kan.
1: Iya, gak terlalu berat-berat juga.
0: Bener, yang gak serius banget gitu ya kan.
1: Karena kan harus menyapa teman-teman itu lebih akrab.
0: Bener, gitu. Jadi kita jadi ngerasa kayak wah kayak bestie banget ya kan.
1: Bener.
0: Lagi aku nonton Raditya Dika, aku berasa kayak bestie banget sama Radit gitu. Dan juga ditambah nih rasa penyampaian yang santai tadi, terus juga jujur yang penyampaian yang jujur juga ini bikin si isi podcastnya ini jadi terasa lebih kayak autentik aja dan jadi kita tuh ngerasa kayak oh ternyata bener ya gitu.
1: Udah dipercaya juga.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener banget. Karena banyak juga sekarang nih konten-konten podcaster ini yang juga lebih ke anak muda. Mungkin kalau anak muda sekarang lagi suka sama podcastnya keluarga artis gak sih?
1: Iya bener sih.
0: Bener, si Mahi-Mahi Mihu-Mihu itu ya kan?
1: Iya bener banget.
0: Yang jadi, juga. Karena relate gak sih obrolan mereka?
1: Obrolan mereka itu santai banget ya. Jadi bisa masuk ke kita yang pendengarnya itu kayak oh iya, iya juga kayak
0: bener,
1: gitu.
0: Karena memang kayak relate banget sama pergaulan anak muda sekarang ya kan.
1: Bener banget itu Risa.
0: Dengan cara ngomong dia, terus ditambah lagi karakter mereka yang unik. Yang si keluarganya sendiri pun merasa kayak apakah ini benar adalah sepupu aku. Kalau kita lihat ya kayak Raisa aja kan sampai bingung gitu sama kelakuan.
1: Kenapa kok bisa seperti ini?
0: Iya,
1: ya?
0: Kok bisa seperti ini nih semua sepupu aku. Tapi itu yang bikin jadinya orang makin happy gitu dengan karakter mereka. Dan memang harus ada pembeda nggak sih kalau podcast itu dengan podcast satu dan yang lainnya gitu?
1: Iya, harus ada pembeda dong biar pendengar itu tahu ini ada ciri khasnya podcast itu masing-masing orang itu pasti ada ciri khas masing-masing.
0: Iya gitu. Jadi kayak tahu ya kalau lagi mau dengerin yang seru-seru, yang happy, yang bikin ketawa kayaknya mungkin bisa nonton keluarga artis nih contohnya ya kan. Kalau yang mau dikit edukasi dikit nih
1: bisa ke Raditya Dika. Bener. Itu kan kemarin ada podcast terbaru dengan tiga dokter itu.
0: Iya bener ya.
1: Nonton gak kak?
0: Oh iya, dokter tentram dan dokter tantrum.
1: Iya bener banget Risa.
0: Itu lucu banget lagi ya kalau kita lihat ya. Nah jadi karena opsi yang beragam tadi nih yang jadinya tuh kayak bikin kita
1: bisa pilih ya banyak pilihannya dan apa yang bisa cocok di kita saat itu.
0: Benar, kayak podcast sekarang tuh tentunya udah ngadirin tema-tema yang sesuai dengan sama minat kita masing-masing ya, sama kebutuhan anak muda juga. Jadi hiburan. Kalau percintaan siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Kayaknya belum ada gak sih?
1: Ada kak.
0: Siapa ada tuh?
1: Hello Bagas.
0: Hello Bagas.
1: Iya.
0: Waktu ngomongnya percintaan.
1: Iya, percintaan.
0: Ini kayaknya kamu terinspirasi ya, Raf?
1: Iya, benar sekali. Terima kasih loh untuk teman-teman yang udah menginspirasi gitu.
0: Oke. Nah, benar. Ada tuh Hello Bagas ya, rekomendasi dari Raw ya, guys ya. Terus ada yang tentang kesehatan mental juga banyak tuh.
1: Kesehatan mental.
0: Kayaknya siapa ada ya? Siapa ya? Ada sih kayaknya, tapi aku lupa.
1: Aku juga lupa, kayak pernah dengar sih, cuman aku lupa juga.
0: Benar. Nah, ini juga bisa dinikmati dengan cara yang lebih santai juga.
1: Iya,
0: kalau misalkan mau yang misteri-misteri, Nesi Judge.
1: Oh iya, benar. Itu dengernya seru juga tuh.
0: Kalau mau nyari referensi kuliner, Ria SW.
1: Iya, benar. Enak-enak juga tuh ngeliatin.
0: Iya, jadi banyak pilihan yang bisa dilihat sebenarnya.
1: Ya,
0: walaupun
1: gitu.
0: Mungkin Kaloria SW sama Nessy Jets mungkin modelan videonya nggak podcast sih sebenarnya, yeah. Tapi
1: lebih kurang juga sih,
0: iya, pasti seru juga kan. Seru, gitu. Nah, teman berdua banyak kan pilihan tentunya yang jadi alasan kita kenapa
1: bisa podcast itu lebih dekat dengan kita. Gitu.
0: Benar, jadinya kalau kita makan jadi nggak ngerasa sendiri lagi nggak?
1: Iya benar, walaupun aslinya emang sendiri sih.
0: Ya, kalau kata Rizwan Fadilah, ya sendiri lagi deh.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Oke, nextnya ada tips up, tips apa lagi? Ada alasan apa lagi nih? Alasan apa lagi? Kok jadi aneh ya aku?
1: Kok kayak sebuah judul lagu gitu.
0: Waduh,
1: ya?
0: Alasan apa lagi? Kamu enggak sih? Jangan dengerin ya suara aku kayak jelek. Oke, masih ngomongin alasan podcast ya. Maksudnya nih guys, kenapa podcast jadi hiburan yang juga masih digemari
1: anak muda zaman sekarang. Nah, karena mudah diakses melalui berbagai platform digital nih teman-teman. Jadi podcast itu semakin populer karena ya mudah diakses kapan aja melalui berbagai platform digital populer.
0: Yeah.
1: Contohnya ini kayak ada YouTube, TikTok juga bisa. Kan ada yang singkat-singkat kan.
0: Benar, klip-klipnya gitu. Ya.
1: Benar banget. Nah, kontennya itu juga bisa diunduh sehingga lebih praktis. Jadi mau dengerinnya itu saat berpergian atau tanpa koneksi internet.
0: Benar. Gitu. Ini pas banget nih. Buat jaga-jaga ya, mana tahu lagi mau pergi agak jauh gitu ya, jadi sinyalnya bakal susah.
1: Iya kan? Jadi udah ada stok duluan ya Risa ya.
0: Betul, atau mau lagi naik pesawat kan gak boleh nyalain data tuh.
1: Iya benar banget.
0: Nah, jadi bisa stok juga. Terus tentunya juga kalau YouTube lagi podcast ini juga minim distraksi visual yang juga melelahkan nih. Kadang kan kenapa podcast itu jadi pilihan kita? Karena nggak bikin kita tuh jadi terus-menerus ngenatap layar digital kan, Raw ya.
1: Iya, benar banget itu Risa. Karena kan kalau podcast itu kita bisa sambil denger aja kayak teman-teman Pro 2 ini lagi dengerin kita nge-podcast juga
0: ya,
1: kan
0: bener,
1: bisa
0: juga. Benar. Ya, anggap saja ini podcast ya guys.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar banget.
0: Bisa juga. Jadi minim nih distraksi visualnya yang bikin kita juga jadi lebih fokus, terus jadi cepat nih untuk memahami isi pembicaraan dan juga informasi yang disampaikan. Jadi taruh aja
1: terus kita dengerin sambil makan.
0: Benar. Karena kan memang kalau kita ngomongin tentang definisi podcast sendiri itu kan awal mulanya podcast itu kan memang dari audio dulu.
1: Iya, sebelum ada visualnya ya
0: kan. Jadi memang kalau sekarang kan sudah mulai di apa? Kayak di gimana tuh ya? Diperbarui ya. Dibuatlah sesuatu inovasi yang berbeda nih. Jadi dibikinlah si podcast ini jadi ada visualnya nih, teman Pro 2 gitu. Walaupun asal mulanya ya si podcast ini cuma didengerin secara audio gitu. Dan ternyata kalau ngomongin podcast ini ya, Rao ya, ternyata ini berasal dari gabungan kata.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
0: Nih, jadi podcast itu dari iPod dan juga broadcast.
1: iPod apa?
0: Nih, iPod itu artinya adalah pemutar musik portable yang ada di Apple kegigit.
1: Oh iya, yeah, I see. Oke. Okay.
0: Iya kan, dan broadcast itu ya siaran. Okay. Nah, makanya namanya ada podcast. Jadi istilah ini ternyata dicetuskan oleh jurnalis BBC, ada Ben Hammersley pada Februari 2004 yang mendeskripsikan tren baru audio blogging yang disiarkan secara digital di internet gitu.
1: Okay. Jadi emang awalnya itu audio ya Risa.
0: Bener, makanya kenapa podcast ini konsepnya adalah audio blogging gitu. Yang tentunya ternyata ini udah populer dari tahun 1980-an. Wih, lama juga ya.
1: Belum lahir dong.
0: Bener, aku juga. Iya bener, aku juga belum lahir.
1: Kita seumuran Risa.
0: Iya bener, ya aku lupa. Ih besti, lupa aku besti. yang ternyata kan dari 1980-an tuh. Nah, populer lagi di tahun 2003 hingga 2004 gitu. Karena itu lagi, karena kemudahan teknologi yang
1: bikin perbaruan, inovasi baru.
0: Benar. Nah, jadinya itulah sekarang udah diperbarui lagi sih bentuk podcastnya.
1: Dari yang audio menjadi audio visual ya, dari yang cuman suara doang. Ternyata sekarang udah ada kalau podcast itu bisa lihat gambarnya. Tapi teman-teman Pro 2 tetap aja sih kalau misalnya podcast itu ya kita nggak perlu natap layar terlalu lama, karena kan kita bisa dengerin secara audionya juga.
0: Betul, gitu. Jadi ya praktis banget gak sih kalau dibilang ya alasan kenapa jadinya podcast ini digemari ya, karena memang praktis teman Pro 2, ya kan?

0: Oke deh, kayaknya kita udah di pojok waktu nih, Rau.
1: Iya, udah jam hampir jam 11 ya, Risa ya.
0: Dan kalau kita bahas yang tadi ya, tentunya popularitas dari podcast ini kan pasti bakalan terus meningkat ya, Rau ya. Sering perubahan kebiasaan konsumsi sama generasi muda.
1: Iya, benar banget. Nah, anak muda juga bakal merasa lebih nyaman itu untuk belajar melalui podcast nih dibanding membaca artikel. Itu benar banget sih.
0: Iya, benar.
1: Karena kayak kalau baca tuh capek gitu matanya kan. Jadi kalau misalnya dengerin podcast itu kan bisa didengar doang, enggak perlu baca gitu. Jadi bisa sambilan sama yang lain.
0: Benar banget. Jadi itulah yang pada akhirnya kenapa podcast ini jadi pilihan hiburan yang lagi naik daun banget nih sekarang teman berdua. Jadi kira-kira kalau misalnya kita tanya nih ya Rau ya sama teman berdua, podcast mana nih yang selalu nemenin kamu?
1: Berdua.
0: Iya. Kita gak ada podcast ya.
1: Gak ada ya.
0: Bener juga. Okay. Tapi ya bisa dicari lah ya mana yang kira-kira sesuai dengan hobi kamu, mana yang kamu sukai, mana yang pembawaan dari podcasternya yang juga kamu suka. Ya.
1: Yang itu cocok lah di dirinya ya,
0: pilihan kamu guys. Gitu. Oke deh kalau gitu kita harus pamit nih Rau nih, karena waktu kita udah habis nih.
1: Ya, gak mau bye-bye.
0: Iya, gimana harus bye-bye kita. Tapi jangan sedih karena setelah ini masih ada Jazz Music nih
1: yang bakal nemenin kamu sampai pukul
0: 12. Benar. Okay. Jadi akan kita puterin selama 1 jam penuh lagu-lagu yang akan menemani kamu teman-teman, terutama buat kamu yang enggak malam mingguan, kasihan deh.
1: Kayak kita.
0: Ya.
1: Tapi kita enggak kasihan sih. Karena kita berdua ya, Risa. Bener. Ya enggak sendirian gitu.
0: Kita enggak sendiri, kami berdua. Kami berdua. Jadi happy aja. Kamu aduh
1: jangan kayak gitu deh.
0: Banget ya, guys. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak buat teman berdua yang udah nemenin kita tentunya di malam hari ini ya, di malam minggu ini di hari Sabtu 9 Mei 2026. Dan juga semoga informasi dan lagu-lagu yang kita puterin bisa menghibur ya.
1: Ya buat teman-teman semua pendengar di Produa, teman terbaik kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang relate ya, kayaknya ya, banyak banget ya,
0: sama kamu yang juga lagi hits banget. Oke deh kalau gitu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman berdua. Risa pamit,
1: Raudia pamit.
0: Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Kalau aku golongan darah A.
7: Aku golongan darah AB.
8: Aku golongan darah O.
9: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
10: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Sebagian besar uang koin rupiah yang beredar punya nominal kecil dan dibuat dengan bahan aluminium, nikel, hingga kuningan. 100, 200, 500, dan paling tinggi 1000 rupiah. Namun tahukah kamu bahwa Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang koin rupiah dengan nominal besar yang dicetak dengan kandungan emas di dalamnya? Koin itu diterbitkan secara khusus dan tidak berlaku sebagai alat transaksi. Koin dengan kandungan emas itu dimiliki oleh koin 100.000 Sri Cagar Alam, gambar Komodo, koin 150.000 Sri UNICEF, koin 200.000 Sri Cagar Alam, gambar Badak, koin 300.000 Sri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50, koin 500.000 Sri Peringatan 100 Tahun Bung Karno, dan terakhir koin 850.000 Sri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50. Dengan kadar emas yang berbeda, ada yang 900 sampai 1000, ada yang 23 karat, dan sebagainya. Yang pasti, koin emas ini berbeda dengan uang koin yang kita pegang sehari-hari.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang pria dan keledainya yang terjebak dalam lubang yang dalam. Meskipun awalnya pria tersebut berusaha menarik keledainya keluar, ia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengubur diri dan keledainya. Tanah ditimbun ke dalam lubang penimbunan keledai di dalamnya. Namun, keledai tersebut tidak menyerah dan mulai menggoyangkan tubuhnya untuk menjatuhkan tanah yang ditimbunnya. Dengan perlahan, ia naik ke atas tanah yang ditimbun. Keledai terus melibaskan tubuhnya dan naik ke atas tanah yang semakin tinggi karena penimbunan tanah yang terus dilakukan. Sore hari tiba. Akhirnya, pria dan keledainya berhasil keluar dari lubang. Keledai bisa kembali makan rumput di padang rumput yang hijau. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah dan tetap berusaha maju, suatu saat nanti kita akan dapat mengatasi masalah tersebut dan meraih apa yang kita impikan.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Minggu 10 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, siapakah engkau, ketua rombongan kafilah tersebut? Menjawab, saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup. Jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2. Begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah mihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Hikmah.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 2. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Dinas Pertanian dan Perikanan Distana Kota Pekanbaru mulai memperketat pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk ke wilayah Pekanbaru menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Zulpan Ependi mengatakan pihaknya telah menurunkan tim pemantau untuk mendata jumlah hewan kurban yang masuk ke Kota Pekanbaru. Selain itu, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru juga akan menggelar sosialisasi kepada pengurus masjid terkait tata kelola hewan kurban dan pengawasan kesehatan kurban.
1: Info Pro 2.
0: Peredaran narkoba menjadi ancaman serius bagi kemajuan bangsa karena tidak hanya berdampak buruk terhadap kesehatan penggunanya, tapi juga merusak tatanan sosial dan menghambat perkembangan generasi muda. Karena itu, diperlukan langkah strategis serta kolaborasi seluruh pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Dan ini juga disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Integrity Hilir Dwi Budianto ketika menghadiri peresmian revitalisasi Kampung Tangguh Anti Narkoba di Jalan Pangeran Hidayat Tembilahan Sabtu kemarin, 9 Mei 2026. Yang dalam sambutannya juga Dwi Budianto ini juga mengatakan pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

98.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

hari Minggu, ya hari ke-10 bulan Mei 2026. Dan pastinya kalau di hari Minggu, apalagi Minggu pagi ya, itu biasanya kamu ngapain nih? Ada yang mungkin jogging, olahraga pagi, goes santai, atau bahkan hunting jajanan, atau cuma sekedar jalan sambil update story aja nih, teman Pro 2. Tapi pastinya juga salah satu lokasi yang paling banyak didatengin oleh masyarakat ketika hari Minggu itu adalah di lokasi Car Free Day atau CFD. Ya nggak sih? Setuju nggak? Atau ini kamu lagi OTW nih menuju lokasi Car Free Day? Ya, pokoknya apapun yang kamu lakukan di pagi hari ini semoga bisa membuat mood kamu di hari Minggu semakin happy dan juga hilang-hilang deh ya sedih-sedihnya gitu. Dan tapi pernah gak sih teman Pro 2 kamu kepikiran kok bisa ya ada Car Free Day? Itu gimana sejarahnya, Tifa? Dan ternyata teman Pro 2, FYI, Car Free Day ini dari laman carfreedayindonesia.org. Ini tuh bukan cuma tempat olahraga atau nongkrong pagi aja, tapi dibalik ramenya orang yang lari pagi dan juga komunitas-komunitas yang ada olahraga lainnya, kayak misalnya komunitas sepeda atau komunitas lainnya, atau bahkan sebagai tempat media promosi ya. Ini punya sejarah yang panjang banget soal perjuangan dari masyarakat melawan polusi udara. Penasaran nggak tuh? Nah, kita bakal bahas sesaat lagi teman Pro 2, so stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Jadi tahun pasti dari Car Free Day ini kapan sih emang dimulainya, Tifah? Nah ternyata nih Car Free Day itu pertama kali muncul di Belanda tahun 1956. Nah waktu itu masyarakat mulai sadar kalau kendaraan bermotor bikin kualitas udara makin buruk. Jadi ya setiap hari Minggu beberapa jalan ditutup khusus supaya orang-orang tuh bisa menikmati kota tanpa adanya asap kendaraan. Terus di tahun 1995 ini Perancis ikut bikin gerakan serupa lewat acara Green Transport Sport Week di kota Bath. Nah di situ tuh kampanye kendaraan bebas emisi makin dikenal dunia sampai akhirnya setiap tanggal 22 September diperingati sebagai hari bebas kendaraan bermotor sedunia. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2, gerakan ini tuh bukan cuma soal jalan kaki atau naik sepeda aja, tapi juga soal ngajak masyarakat hidup lebih sehat dan juga lebih peduli lingkungan. Pastinya juga kalau di Indonesia Car Free Day itu masuknya kapan ya? Ini kan di tahun 1950-an kan di Eropa sana. Tapi kalau di Indonesia ini masuknya dari CFD ini kapan ya? Dan ternyata emang katanya sih perjuangannya nggak gampang. Sesulit apa dan gimana sih ceritanya ya? Nah yang penasaran stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 kilometer garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta kilometer persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta kilometer persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

Rosé featuring dengan Bruno Mars dengan Apathe, Teman Produa, rilis di Oktober 2024 lalu. Tapi masih enak untuk kita dengarkan di hari ini ataupun di tahun 2026 ya. Dan kita masih lanjut bahas tentang sejarah dari Car Free Day. Kalau ternyata tadi kita udah tahu kalau misalnya CFD itu awal mulanya di Belanda tahun 1956. Nah ternyata nih Car Free Day pertama di Jakarta mulai dilakukan tahun 2001 di kawasan Jalan Imam Bonjol. Waktu itu tuh para aktivis lingkungan hidup melakukan audiensi dengan pihak kepolisian supaya beberapa jalan bisa ditutup sementara dari kendaraan bermotor. Ya akhirnya disetujui penutupan jalan ataupun juga jalur Sudirman ke Tamrin saat peringatan Hari Bumi dan dilanjutkan lagi tanggal 22 September 2002 Teman Pro 2. Awalnya sih cuman lebih mirip kayak kampanye lingkungan, tujuannya buat ngingetin masyarakat supaya nggak terlalu bergantung sama kendaraan pribadi dan juga mulai sadar nih kalau polusi udara itu tuh serius banget dampaknya buat kesehatan. Nah waktu itu juga ternyata ada kampanye penghapusan bensin bertimbal yang dianggap berbahaya bagi lingkungan dan juga manusia, dan respon dari masyarakat luar biasa. Tanggal 22 September 2002, ini sekitar 10.000 orang ikut turun ke jalan, dan setahun kemudian di tahun 2003, pesertanya naik drastis nih, jadi sekitar 50.000 orang. Bayangin Teman Pro 2, di saat biasanya jalanan penuh sama kendaraan dan juga klakson dari kendaraan tersebut, ini tiba-tiba berubah nih, jadi tempat orang buat olahraga, main sepeda, senam, bahkan sampai berinteraksi sosial ya, karena ada lebih dari 50.000 orang nih yang hadir gitu. Bahkan di tahun 2003 nih, Car Free Day dirayakan serentak di 1.500 kota di dunia dan juga diikuti dari 112 juta orang. Wah, dan Jakarta juga ikut berpartisipasi dan juga jadi bagian dari gerakan global itu. Ya, ternyata kampanye sederhana itu sekarang malah CFD udah jadi gaya hidup masyarakat perkotaan yang dilakukan setiap hari Minggu ya, Teman Pro 2. Dan ternyata ada fakta menarik lainnya nih yang wajib banget kita tahu tentang CFD. Dan ini dulu pemerintah sempat mengukur kualitas udara selama pelaksanaan Car Free Day loh. Nah hasilnya gimana ya? Nanti bakal kita bahas sesaat lagi Teman Pro 2.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Emisi karbon adalah penyebab polusi udara terbesar di dunia. Emisi karbon dioksida dihasilkan dari bahan bakar minyak. Kebutuhan dan penggunaan bahan bakar minyak yang semakin besar cenderung menghasilkan polusi udara di kota-kota besar dunia, seperti contohnya di Indonesia, yakni kota Jakarta. Tidak hanya itu, gas metana yang dihasilkan dari gas-gas metana dari hewan ternak juga penyumbang emisi karbon dioksida. Produk nasi dan sayuran yang ditanam dan dipanen menggunakan pestisida merupakan penyumbang emisi karbon dioksida. Selain itu, puntung rokok, pembakaran sampah, pembakaran hutan juga merupakan masalah serius sebagai penyumbang emisi karbon dioksida. Sejatinya, emisi karbon dioksida, gas rumah kaca, dan fenomena efek rumah kaca dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk menjaga suhu bumi dalam atmosfer agar suhu antara siang dan malam tidak terlalu berbeda jauh. Namun, ketika emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca yang dikeluarkan terlalu berlebihan, maka sebaliknya, hal ini justru malah dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi kehidupan manusia. Dampak emisi karbon terhadap lingkungan antara lain bisa meningkatkan jumlah gas rumah kaca dan mengakibatkan pemanasan global. Peningkatan suhu panas bumi ini akibat efek rumah kaca akan mengakibatkan es di kutub utara dan selatan mencair. Lalu, pencairan kutub-kutub akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan meningkatkan potensi banjir di daerah pesisir. Selanjutnya, banjir dan naiknya permukaan air laut ini akan mengakibatkan erosi di daerah daratan. Pemanasan suhu yang tak terkendali juga dapat mengakibatkan dehidrasi dan cedera kepala akibat panas, serta mengakibatkan masalah pernafasan pada kardiovaskular dan mampu menciptakan sel kanker melalui polusi udara. Lalu, adakah cara mengurangi emisi karbon ini? Dalam upaya menyelamatkan bumi dari urgensi pemanasan global, setiap individu manusia haruslah mulai peduli terhadap permasalahan ini. Upaya mengurangi emisi karbon dioksida harus dilaksanakan bersama agar tercipta pencegahan pemanasan global secara masif. Emisi karbon dioksida dalam atmosfer dapat dikurangi dengan melakukan peningkatan efisiensi energi bahan bakar. Tidak hanya itu, gaya hidup dan kebiasaan konsumtif manusia juga harus diubah. Pengalihan bahan bakar minyak untuk transportasi kepada bahan bakar alternatif seperti biosolar, biofuel merupakan langkah efektif dalam mengurangi dampak emisi secara signifikan. Lalu, usaha individu untuk lebih memilih menggunakan transportasi umum, menggunakan lampu hemat energi, sampai menambah insulasi pada bangunan merupakan upaya-upaya individu yang harus digalakkan oleh setiap manusia. Maka dari itu, ayo selamatkan dunia dari emisi karbon untuk masa depan yang lebih baik.

Nah, salah satu yang menarik perhatian dari sejarah Car Free Day ini adalah saat dilakukan pengukuran kualitas udara di tahun 2004, teman Pro 2. Karena waktu itu tema besar yang diangkat adalah kendaraan bebas emisi, hidup sehat tanpa polusi. Dan beberapa parameter udara seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sampai partikel polusi diukur langsung di kawasan Bundaran HI Jakarta selama pelaksanaan Car Free Day. Nah, terus hasilnya gimana nih? Ternyata kualitas udara terbukti membaik saat kendaraan bermotor dikurangi. Artinya, polusi kendaraan memang punya pengaruh besar ya terhadap kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Ya makanya, sekarang Car Free Day itu bukan cuma acara olahraga aja, tapi juga jadi simbol kesadaran lingkungan ya. Dari sini kita juga jadi muncul banyak perubahan-perubahan positif, komunitas sepeda makin banyak, komunitas pelari culture juga makin banyak, bahkan juga event-event lari itu biasanya juga dimulai di Car Free Day ya. Dan jalur pedestrian mulai diperhatikan, serta masyarakat jadi lebih sadar pentingnya transportasi ramah lingkungan dan juga berolahraga. Bahkan ternyata nih, Jakarta juga pernah mendapat apresiasi dari CAI Asia karena dinilai berhasil menjalankan program Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Yang kerennya lagi, konsep ini akhirnya menyebar ke banyak kota di Indonesia dan gak cuma di Jakarta. Tapi puluhan kota lainnya juga punya Car Free Day-nya masing-masing. Dan apalagi kalau di Pekanbaru ya teman Pro 2, kalau dipikir-pikir ya ini emang sederhana banget gitu. Cuma menutup beberapa jalur jalan, beberapa jam doang. Tapi dampaknya bisa bikin udara kita lebih baik, masyarakat lebih sehat, dan kota terasa lebih hidup. Apalagi sekarang juga harga bensin kan ini agak-agak gimana ya dengan adanya isu-isu ekonomi global yang agak sedikit terguncang gitu teman Pro 2 akhir-akhir ini, yang ngebuat kita juga ngantri BBM yang banyak. Nah, ternyata ini juga menjadi salah satu alternatif untuk bisa kamu melatih diri biar mengurangi dari emisi karbon yang ada dari kendaraan bermotor itu sendiri.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Ternyata tengah Pro 2, awal mulanya CFD ataupun Car Free Day ini tuh pelaksanaannya bahkan sampai jam 12 siang ya. Tapi sekarang rata-rata, apalagi kalau di Pekanbaru tuh dari jam 9 sampai jam 10. Jam 9 sih kayaknya udah mulai sepi ya, dan udah dibuka lagi tuh jalanan. Karena emang ternyata kalau terlalu lama ini kendaraan jadi menumpuk di sekitar area CFD dan malah bikin kemacetan serta peningkatan emisi setelah acara selesai. Jadinya pemerintah akhirnya mengatur waktu pelaksanaannya biar memanfaatkan maksimal gitu, tanpa bikin polusi baru. Dan dari sejarah Car Free Day kita jadi tahu ya, kalau perubahan besar emang kadang dimulai dari hal kecil dulu, langkah sederhana dulu gitu. Mulai jalan kaki lebih sering, naik sepeda, atau menggunakan transportasi umum ternyata bisa berdampak besar untuk lingkungan. Dan mungkin sekarang CFD ini udah diintik ya dengan olahraga, kulineran, ataupun bikin konten media sosial. Tapi ya intinya jangan lupa apa, bukan kacamata ya. Tapi inti utamanya adalah tentang soal udara bersih dan juga kota yang lebih sehat. Karena bumi yang nyaman untuk ditinggali bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi kita bersama. So, next kita bakal lanjut lagi sama Pro 2 di Spada untuk edisi hari ini dari jam 7 sampai jam 8. Bakal kita bahas lagi topik yang lainnya. Stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.